0: Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Jor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Johor FM Bermata, Selatan Halua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah melangkah untuk jam yang ketiga. 8 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Kepada mereka yang sedang memandu ketiga ini, hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Kalau yang masih berada di atas jalan raya tapi masuk kerja pukul 8, yang tu dan tak dapat nak tolong lah. Tapi kalau misalnya masih lagi berada di atas jalan raya, masuk kerja pukul 8:30, yang itu masih lagi orang kata dalam keadaan yang selamat. Yang tak selamatnya adalah jauh lagi tapi masuk kerja pukul 8:30. Yang tu pun tak dapat nak nolong. Tapi ada beberapa jabatan kerajaan pun dah ambil inisiatif untuk memberikan sedikit kelonggaran lah kepada kepada kaki tangan, di mana boleh masuk limitnya sampai pukul 9. Selepas tu dia tukar colour. Jadi kalau misalnya datang awal, balik pun awal, jangan datang awal, jangan datang lambat tapi balik awal. Ikutlah 7:30 baliklah 4:30, 8 baliklah pukul 5, macam tu lah. Tapi apa-apa pun, semoga dipermudah segala urusan anda. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk negeri Johor. Sekejap saja lagi kita berhibur seketika. Yalah, dah kita dah ngomel-ngomel kat sini, kita dengar lagu dulu bersama dengan Stacey, Mega Ching, Johor FM.

Baik, jom Suzina kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk negeri Johor hari ini ya. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan. Cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jom kita beribur seketika. Ini dah Haiz Hazmi dengan Aku Mula Rindu, Johor FM. Thank you.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM. Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang adalah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Johor FM, Permata Selatan, hanya untuk anda.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM Sabah. Untuk live TikTok Johor FM Official sekejap lagi lah. Suzy akan bersama dengan anda. Kita mula lambat sikit okay. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan mak ayah yang tiba-tiba kurus. Jangan anggap sebab ia merupakan faktor usia. Okay, dia anda kena pastikan betul-betul kalau boleh bawa mak ayah anda ke hospital ataupun klinik yang berdekatan. Dia tak ada istilah diet untuk mereka yang dah berusia ni. Mak ayah yang tiba-tiba kurus, jangan anggap sebab dah tua. Mungkin anda kena perhatikan sama ada selera makan dia berkurang, badan dia cepat letih, baju makin longgar, berat turun tanpa sebab. Mungkin 3 bulan lalu 62 kilogram, sekarang ni 54 kilogram. Tak diet, tak cuba kurus. Penurunan berat badan mendadak boleh jadi petanda penyakit yang perlu diperiksa. Dan mungkin juga faktor ini akibat gigi sakit atau gigi palsu tidak sesuai, sukar mengunyah ataupun menelan, kesan sampingan ubat, kemurungan, kesunyian atau kehilangan pasangan, masalah tiroid ataupun diabetes, penyakit perut dan juga usus, jangkitan atau penyakit kronik, kanser yang masih belum dikesan. Jangan beli susu dan tunggu berat badan naik semula. Bawa mak atau ayah berjumpa doktor untuk pemeriksaan, terutama jika berat terus menurun atau disertai hilang selera makan, cepat letih, demam berpanjangan, berpeluh malam, suka menelan, perubahan najis, benjolan atau sakit yang tidak reda. Kehilangan berat badan mendadak bukan sekadar perubahan pada nombor penimbang. Kadang-kadang itulah cara tubuh mereka meminta pertolongan. Perhatikan perubahan kecil pada mak dan juga ayah. Mereka mungkin tidak mengadu kerana tidak mahu menyusahkan anak-anak. Itu biasa orang tua. Kalau misalnya kita kata, jom mak, kita nak bawa mak pergi klinik. Jom ayah, nak bawa klinik, tak apalah, susahkan awak aja nanti nak pergi konti pagi, esok konti kan. Tak nak usahakanlah. Misalnya kalau anda mungkin tidak berkesempatan nak bawa mak dengan ayah, bincang adik-beradik. Okey, hari ni akak bawa mak dengan ayah pergi klinik, atau macam tu. Tapi akak sempat teman mak dengan ayah sampai tengah hari. Lepas tu nanti ambil balik diorang dekat klinik, dekat hospital. Macam tu, bincang adik-beradik. Sebab anda perlu tahu, jika mak dengan ayah anda tiada, memang tak ada galang ganti. Tapi kalau pasangan, hari ini hilang, besok dah boleh cari. Ataupun petang nanti pun dah boleh cari. Itu gambaran nak melambangkan tentang kasih sayang seorang mak dan juga ayah. Kehilangan mak dengan ayah bagaimana nak dibandingkan dengan pasangan anda. Baik, kita berhibur seketika. Ini dia Aida Jebat dengan Kau Memerang Rang Rang. Johor FM Permata Selatan.

0: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah, tukang laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dahlah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Hal yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

Tapi yang pastinya Suzy belum lagi nak berpisah dengan anda. Dia macam seperti baru sahaja bermula dan kita harapkan kita tidaklah berpisah sampai bila-bila. Kalau berpisah pun cuma di udara saja, sweet tak? Okay. Baik, ada lagi perkongsian yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Ini khusus untuk mereka yang kalau naik tangga sikit je dah semput. Kalau naik tangga sikit je dah mengah. Ya, sebenarnya bila kita fikir macam tu, ini mesti kurang senam, ini mesti kita tak rajin workout. Tak semestinya tau. Dia penyebab anda naik tangga sikit dah semput, anda naik tangga sikit dah mengah. Pertama, mungkin sebab anda merupakan antara golongan yang kurang aktif, ada masalah asma, ada masalah anemia dan juga ada masalah jantung ataupun paru-paru. Jantung-jantung pula, jantung atau paru-paru. Semput yang semakin teruk, yang itu perlu diperiksa. Suzy nak terpincikan sedikit berkenaan dengan kurang aktif. Punca dia, apabila tubuh jarang bergerak, jantung dan otot perlu bekerja lebih kuat walaupun untuk aktiviti biasa. Jika berat badan berlebihan, tubuh membawa beban yang lebih besar menyebabkan keperluan oksigen meningkat ketika bergerak. Bagi anemia pula, apabila hemoglobin rendah, darah tidak dapat membawa oksigen dengan baik, anda mungkin turut kelihatan pucat, mudah letih, pening atau berdebar. Jadi Suzy bukanlah kategori yang jarang senam, jarang workout, anemia. Mesti sebab semput, mengah sebab anemia. Okey, asma atau masalah saluran pernafasan. Setengah orang yang hanya mengalami batuk, dada ketat atau bunyi berdehit ketika bersenam. Dan satu lagi yang terakhir, masalah jantung dan juga paru-paru, di mana semput yang semakin teruk muncul ketika melakukan aktiviti ringan atau datang bersama sakit dada, tidak patut dianggap sekadar kurang stamina. Perhatikan perubahan pada diri sendiri. Jika dahulu anda boleh naik tangga tanpa masalah, tetapi sekarang perlu berhenti beberapa kali untuk menarik nafas, perubahan itu penting. Dapatkan pemeriksaan jika semput semakin kerap atau semakin teruk, berlaku ketika berjalan perlahan, datang bersama sakit atau tekanan di dada, disertai pening, hampir pitam atau peluh sejuk, berlaku bersama kaki bengkak, menyebabkan bibir atau jari kelihatan kebiruan. Jangan paksa diri meneruskan aktiviti jika nafas menjadi sangat sukar. Kurang fit boleh diperbaiki secara berperingkat, tetapi semput yang baru muncul atau semakin teruk perlu dicari puncanya. Kadang-kadang masalahnya bukan pada tangga, tubuh kita yang sedang diminta untuk diperiksa. Tiba-tiba saya teringat kan Suzy yang lama, dia tak mengaku berat badannya naik, tapi dia kata dia memang sengaja untuk berhenti seketika dekat anak tangga. Okey, sebab dia nak nyanyi lagu Negaraku. Kita iakan aja. Okey, baik, kita nak berhenti rehat seketika. Ini dia bersama dengan Sofas Second Plan, dan selepas itu kita bakal melangkah untuk jam yang seterusnya. Terus dengar Jor FM Permata Selatan. Lupa nak beritahu tau, Suzy dah on dah untuk live di TikTok. Jomlah teman Suzy kat sini, borak-borak dengan Suzy kat sini. Sian Suzy tau seorang-seorang.

Samina pagi. Kalau misalnya sayang, untuk lontarkan kata sayang, bila sayang, dia bunyi dia ton dia lain sayang. Tapi bila curang tu, dia ton dia pula jadi lain. Sayang. Okay. Desi Natalia featuring lawan Ni Gang dengan Aduh-Aduh Sayang. Aduh-Aduh Sayang. Buat hal eh. Diharapkan janganlah buat hal eh. Setia pada yang satu. Tapi kalau misalnya ada jodoh, ada rezeki kan. Saya Suzy, saya tak ada yang satu tau. Dah lengkap dah Suzy. Ada empat. Takpelah, setia lah. Setialah kepada yang empat-empat. Janji adil dan juga bertanggungjawab. Ni tak, dah ada empat. Pandang, sibuk pandang yang lain. Yelah, cuci mata lah sangat. Okay. Baik, anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini. Yang ada kesempatan nak bersama dengan Suzy, masuk semua ramai-ramai ke dalam live TikTok Jura Fan Official. Teman Suzy dekat sini. Kita layan lagu-lagu. Dan juga kita layan Suzy akan nyanyi. Tak, okay. Dan informasi dan juga maklumat akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Ada yang check-in, beritahu dengan Suzy, Pak Tam, traktor, katanya dekat Segamat. Oh, Segamat, nanti Suzy datang Segamat. Boleh Pak Tam? Belanja Suzy, apa yang dekat Segamat? Suzy nak ni lah, naknya sotong tu, yang sate tu. Dekat Buluh Kasap, tak salah Suzy. Yang tu. Pak Tam belanja Suzy eh. Kita beri pause ketiga, Flow 88 dengan F, Jor FM.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je. Semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Permata Selatan hanya untuk anda.

selamat hari lahir Azri Hazi. Tak boleh nyanyi lagu ni panjang sebab dia tak hujan, dia ceritanya tak hujan. Tapi rakan-rakan yang dekat dalam live kita ni semua dengki. Okey, baik, kita nak beri pun seketika. Kai Bahar dengan Alala Sayang, Johor FM.

0: Bukan semuanya benar di internet. Tidak pasti, jangan kongsi. Seorang bakal jururawat didenda RM7,000 selepas mengaku bersalah menyebarkan berita palsu mengenai kematian yang disebabkan vaksin. Perbuatannya itu mendatangkan kegusaran terhadap masyarakat. Jangan jadi seperti itu. Hentikan penyebaran berita palsu. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

9.29 minit pagi. Ada juga yang masuk ke dalam live TikTok Jor FM, nak lagu Putus Terpaksa. Eh, tapi lagu tu tak boleh lah nak siar waktu ni. Untuk jam esoknya insyaAllah kita akan siarkan. Okay, lagu Zainal Zindo. Mimi Awanis JB katanya hari ni pun hari lahirnya. Alalala. Okay, nak Suzy nyanyikan. Tak minta pun Suzy akan nyanyikan. Jangan risau, okay? Baik, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Tak mahu sedih-sedih, okay? InsyaAllah Suzy akan temani Mimi Awanis JB. Alah kat JB je, okay? Dan yang baik-baiklah, Suzy akan khusus untuk Mimi. Jom kita dengarkan lagu.

Okey, dua kali aja. Dah dua kali dah saya nyanyi untuk jam ini. Okey, baik, kita nak beri pos ketiga. Mimi jangan sedih, okey. Bersama dengan Crystal X, Azlan and the Type Rattle dengan Rocco Lucy Johor FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kali yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.

Okey, akhirnya. Dah pun pukul 9.39 minit pagi. Suzy nak nyanyi sekali lagi. Memang untuk jam ni berapa kali dah. Ini yang kali ketiga. Nak nyanyikan lagu Happy Birthday. Yang ni, birthday girl ni dah pun sambut birthday hari tu dah. Dia dah minta dah dengan orang lain. Dengan Suzy pun dia nak juga. Tak apalah, kita tunaikanlah permintaannya. Jangan minta hadiah besar-besar. Untuk nyanyi tak ada masalah. 5-6 kali pun boleh je Suzy nyanyi. Okey, selamat hari lahir untuk Kak Nur Hanim yang menyambut hari lahir pada 1 Ogos yang lepas. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan apa lagi, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang yang baik-baik. InsyaAllah saya doakan khusus untuk Kak Nur Hanim. Begitu juga dengan rakan-rakan pendengar kita yang lain. Mungkin ada yang segan nak minta dengan Suzy, kita orang kata saya doakanlah untuk semua-semua. Kita kena doa yang baik-baik tau untuk semua orang. Baik, jom sama-sama kita dengarkan nasib korang lah. Ini kali ketiga tu nyanyi. Okay, stand by, stand by.

tak tahu lah lepas ni ada lagi ke tidak orang yang minta lagu berzin ni untuk jam ini. Kita nak berhibur seketika. Arfis dan juga Edward Hashim dengan Memo Rindu.

0: Gejala influenza: batuk, muntah, demam, selesema, kelesuan, cerit beret, sakit tekak, sakit badan, sukar bernafas. Sekiranya anda mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan.
1: Selatan hanya untuk anda.

Baik, baru berlalu sebentar tadi Nadira dengan Cuba Jadi Aku baru saja menghiasi ruang udara Jura FM Permata Selatan. Cuba jadi Suzy ya kalau berani. Okey, baik. 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 Pagi dan selepas itu kita melangkah untuk jam yang seterusnya. Lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an akan temani pagi anda. Okey, jangan ke mana-mana. Stay tune dengan Jura FM Permata Selatan. InsyaAllah yang terbaik. Kami hidangkan khusus untuk anda. Jom kita berhibur seketika. Ini dia Wings dengan Sayap Ilusi Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama

dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, berkata laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Undomurtia, manakala di Ukraine, Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan, Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan 2 lubang playoff dengan tenang di Royal Letham and Saint Anne's. Beliau menamatkan 4 pusingan dengan catatan 5 bawah par, manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, penggoreng kering. Istilah sumber, air fryer. Maksudnya, perkakas dapur yang digunakan untuk menyediakan makanan dengan cara menyebarkan udara yang panas di keliling makanan dengan bantuan kipas mekanikal. Ayat contoh, ibu meminta ayah membelikan penggoreng kering untuk memudahkannya memasak makanan di dapur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Gelap bukan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

Hai, hai, hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Dah. Okey dah. Jangan kuat sangat. Marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam brush, sponge, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya brush makeup, sponge makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat sponge tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau, kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, sponge atau brush dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
1: Hello Permata. Kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Johor FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, jam yang terakhir 11.12 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan biasa ruang udara Johor FM Permata Selatan. Terhiburlah dengan celoteh Suzy dari 6 pagi tadi sampailah sekarang. Dan akan terus kekal setia bersama dengan Suzy, bersama dengan Johor FM. Untuk jam ini kita masih lagi layan lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Okay, kita nak berhibur seketika. Nanti ada perkongsian yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Jom kita bersama dengan trio, tiga beradik ni, Yusri, Norman dan juga Adri. Menggelarkan diri mereka KRU Fanatic Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang dengar melalui RTM Klik pagi ni. Halo Suzy di sini. Diharap suara Suzy terang, clear, jelas di pendengaran anda semua. Dan juga merdulah. Okey. Tadi Suzy bersama dengan rakan-rakan pendengar melalui live TikTok Johor FM Official cerita berkenaan dengan zoo. Okey, saya tanya dengan mereka, kalau pergi zoo sebenarnya nak tengok apa? Ada rata-rata bukan, ada yang cakap nak tengok ayam. Tak pasti ayam apa yang dia nak tengok, ayam Belanda kot. Ada yang cakap kalau dekat zoo dekat luar negara nak tengok orang yang jaga haiwan, penjaga zoo. Okey. Jadi Suzy kena kumpul duit lebih sikit untuk tengok penjaga zoo dekat sana. Okey. Kalau Suzy pergi zoo, antara haiwan yang nak Suzy tengok, pastinya spesies daripada kucing, harimau dan juga singa. Lain-lain binatang insyaAllah Suzy suka je, okey je, sebab Suzy antara pencinta haiwan, kecuali yang satu haiwan tu je, tengok pun tak nak. Okey, yang lain insyaAllah. Okey, dan kalau ikut Suzy punya sebenarnya impian, kalau nak jumpa binatang, antara haiwan yang Suzy rasa macam nak pegang sangat, nak tengok dekat-dekat, nak bergambar, nak peluk, macam panda, macam ikan, ikan lumba-lumba, ikan-ikan yang comel-comel tu kan, mungkin juga penguin. Biasa kita tengok semua tu di media sosial, bagaimana mereka ni dilatih oleh manusia kan. Okey, setakat Januari 2024 terdapat lebih daripada 1200 ekor haiwan daripada 214 spesies berada di dalam zoo, di mana kebanyakan haiwan berasal dari kawasan Asia Tenggara, Afrika dan juga Australia. Dan antara spesies haiwan yang berjaya dibiarkan di zoo Melaka, contoh seperti beruang matahari dan unga tangan putih. Selain itu, zoo ini juga pernah dijadikan sebagai lokasi rintis pembiakan spesies harimau Malaya pada tahun 2022. Ini cerita berkenaan dengan zoo Melaka. Ini baru zoo Melaka. Tahukah anda sebenarnya kalau dekat Malaysia sendiri, bukan satu, bukan dua, malahan setiap negeri ada zoo-nya tersendiri. Cuma tinggal lagi besar atau kecil. Yang kita sedia maklum, sekarang ni pun banyak juga zoo yang cuba untuk dibuka di sebelah malam. Dan pastinya kalau kita rakyat Malaysia memang teringin, kalau yang suka tengok binatang ni teringin nak pergi dekat Zoo Taiping. Dia dengan keluasan dia, dengan dia pun ada dibenarkan untuk tengok di sebelah malam, dan spesies haiwannya yang banyak dengan keluasan dia yang sangat luas. Tapi tidak kurang hebatnya juga yang Melaka, dan setelah ditambah baik juga, ada beberapa tambahan yang dibuat di Zoo Melaka. Nantilah kalau ada perkongsian berkenaan dengan lain-lain zoo yang menarik, akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Okey, bersama dengan anda. Tapi sebelum tu, jom kita beri bersama seketika. Ini pun dia ala-ala juga, tapi yang pastinya yang ni tak ada dekat zoo. Walaupun perkataan depan dia kuda, tapi untuk kuda kepang tak ada dekat zoo. Okay. Jom kita bersama dengan Anwar Elina dan juga Elina dengan Kuda Kepang Johor FM.

pendengar yang dalam perjalanan ketika ini mungkin tercari tempat makan yang sesuai awal untuk makan tengah hari, mungkin jugalah, mungkin juga ambil sarapan pagi tadi agak lewat dan terus kepada makan tengah hari, tak kisahlah ataupun mungkin yang berada dalam pejabat tengah rancang di manakah lokasi untuk makan tengah hari pada hari ini. Pastikan tempat makan anda dalam keadaan yang bersih, terhidang cantik, tersusun, sedap, tu dah pastinya lah, okay, yang mungkin berpatutan, yang bersesuaian dengan bajet anda. Ingat hari ini baru 3 Ogos tau, ini peringatan untuk diri sendiri, pantang gaji. Kalau kata gaji hari ini kalau boleh nak habiskan, hari ini baru 3 Ogos, okay. Bumbun, jadikan makanan anda tu, pastikan makanan anda tu makanan sihat. Khusus untuk diri sendiri, bukan untuk hari ini tapi untuk akan datang. Ingat, kurangkan manisan dalam makanan dan juga minuman. Senyum kasih manis tak apa.

0: Gunakan tiga deria, lihat, hidu dan rasa sebelum makan untuk mengelak dari terkena keracunan makanan. Jadilah pengguna yang bijak dengan memilih, membeli dan memakan makanan yang bersih dan selamat. Daripada saya, Puan Nurul Amira, Pegawai Teknologi Makanan, Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan, Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

0: Oi Mona, aku tengok kan kau ni sejak 2-3 hari ni asyik je dengan kenalan kau kat internet tu kan. Jangan main-main, kau tak kenal dia. Apa-apa jadi, aku tak nak tanggung.
1: Dia tu baiklah. Dia nak bagi aku peluang kerja tau, kat luar negara lagi.
0: Yelah, gaji
1: lumayan, allowance berganda. Jauh beza weh dengan tempat kerja aku sekarang ni.
0: Tak, aku ni bukannya apa. Aku cuma takut kau ni jadi mangsa pemberdagangan orang. Banyak kes tau aku dah dengar. Ada penjualan organ, eksploitasi seks dan buruh paksa. Puncanya apa? Puncanya macam kau lah. Mudah sangat terpedaya dengan janji palsu. Kau tak percaya kau baca ni?
1: Hukuman berat dikenakan kepada penjenayah mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Etipsum.
0: Ha, tak, kau tak apa. Mereka ni juga boleh dipenjara sehingga 20 tahun tau dan denda hingga RM50,000. Tapi yang paling penting, kau jangan terjebak. Aku nak ingatkan kau tu satu dia. Jangan terjebak.
1: Kenapa wifi rumah kita ni dah tak ada dah, tak boleh akses ni? Alah.
0: Aku sebenarnya lupa nak beritahu kau, aku dah tukar kata laluan.
1: Alah.
0: Nak buat macam mana?
2: Jenayah Pemerdagangan Orang, hubungi Kementerian Dalam Negeri 03-8000-8000 untuk sebarang maklumat dan aduan.
3: Pemata Selatan hanya untuk anda.

Precious dengan Ku Tunggu Ku Rindu. Kalau dulu nak menghubungkan nak seseorang, nak beritahu kita rindu dekat seseorang, sayang dekat seseorang, bila sampai perutusan tersebut, dia waktu tu kita pula rasa macam dah tiba-tiba berubah hati dan perasaan. Surat pun sampai sana ataupun postcard mungkin baru sampai, kata rindu sayang. Awak dulu kata rindu sayang dekat saya. Yang itu minggu lepas. Sampai, maksudnya ambil masa yang agak lama untuk menyatakan hati dan perasaan. Sekarang ni dah mudah sangat. Dulu bila dah sampainya fenomena telefon bimbit, SMS. Selepas itu sekarang ni WhatsApp. Kalau dulu tak dapat tengok muka, sekarang dah boleh dah. Buat je video call. Tak percaya orang tu hantar WhatsApp, terus buat video call. Tadi kata kat mana? Ni lokasi dia macam lain aja kan? Tapi ingat jangan disalahguna. Bila ada pergaduhan, kita lebih suka nak buat live. Kita nak konten kita tu ataupun view kita tu tinggi melambung. Tapi kita bukan nak menolong ataupun membantu mereka yang memerlukan. Kita lebih penting kat situ. Nak-nak bila tiba-tiba ada yang insan yang berhati mulia bagi gift kat kita, yang tu kita lagi seronok. Tengok aja. Kalau dah itu kalau bergaduh. Kalau berlaku mungkin tercedera ataupun mungkin kematian dekat situ, siapa nak bertanggungjawab? Siapa nak jadi saksi? Jadi saksi tak nak lah pula kan? Tapi itulah, kalau boleh kita bantu, kita bantu. Elakkanlah sebenarnya untuk kita fikir dari segi konten, dari segi view. Sebab perlu ingat, kita jaga aib orang, insyaAllah Allah akan jaga aib kita. Banyak lebar cerita berkenaan dengan lagu tu je. Okay, sebenarnya Suzy nak cerita benda lain sebenarnya ni. Nak cerita berkenaan dengan apa Kalau tadi Suzy cerita berkenaan dengan baring. Baring, kalau baring terlalu lama, sebenarnya tubuh badan asalnya nak rehat, tiba-tiba dia akan jadi makin lemah. Ini nak cerita pun masih lagi berkenaan dengan tubuh badan. Okay? Bila otot semakin lemah dan tubuh makin rapuh. Nama dia adalah sarkopenia. Bukan sekadar tua biasa, ia boleh menjejaskan kekuatan, keseimbangan dan kebebasan harian. Tanda awalnya sukar bangun dari kerusi. Cek badan. Suka bangun ke tak? Okey. Memanglah suka bangun. Bila? Selepas makan yang terlalu banyak. Okey, berjalan makin perlahan, cepat penat, kerap hilang keseimbangan, otot lengan dan peha makin mengecil. Apa yang perlu anda buat? Latihan kekuatan 2 kali seminggu, ambil protein mencukupi. Cerita berkenaan dengan protein, betul tau. Kalau anda amalkan makan telur, okey, tak kisahlah rebus, biasanya eloknya rebuslah. Hari-hari sebenarnya bila anda buat workout, ada orang buat workout yang tiba-tiba dulu tak pernah buat, tiba-tiba nak buat, dia akan rasa sakit, sakit tubuh badan. Tapi kalau anda mengambil protein yang mencukupi, insyaAllah kurang sakit badan tersebut. Okey, kekal aktif setiap hari dan dapatkan pemeriksaan jika makin lemah. Okey, itu perkongsian. Kita beri pause seketika. Gama dengan Bahang Asmara. Johor FM Permata Selatan.

10 minit saja lagi mampir ke jam 12 tengah hari. Kita di minit-minit yang terakhir untuk segmen Aura Permata. Selepas ni Suzy nak tinggalkan anda dengan lagu daripada Aziz, Rahsia Pohon Cemara, dan juga Zainal Zain dengan Cara Kepastian. Okay? Daripada saya, Suzy Lawati, Mamat Sumi, cukup sampai di sini saja. Dan selepas ini rakan Sugas. Yang ni yang anda dah lama tak dengar suaranya. Anda rindu nak dengar suaranya. Rindu ke? Mana rindu? Rindu kat Suzy ke rindu kat dia? Okay. Akan temani anda menerusi segmen Variasi Permata 12 tengah hari sampai pukul 6 petang nanti. Okay. Ingat, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Ingat yang baik-baik je. Sama-sama kita sucikan hati kita. Daripada saya, Suzy Lawati, Muhammad Sumit, Assalamualaikum. Bye-bye, annyeong. Jumpa esok. Esok kita berpantun, okay? Jom kita layan lagu daripada Aziz, Rahsia Pohon Cemara. Jumpa esok.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Ajarman bin Hajarinan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting, tetapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur pastinya akan rasa sentiasa cukup.

Setiap langkah yang kita ambil hari ini mungkin kecil, tetapi dengan kesabaran dan usaha yang berterusan, langkah itulah yang membawa kita ke destinasi impian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Johor berkemajuan. Selamat tengah hari kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Oleh mana juga anda berada, bersama saya Maslina Wahab ataupun Lin Jawa yang akan menemani anda dalam variasi Permata sepanjang hari ini bermula jam 12:30 hari tadi hingga 6 petang. Baik, sebentar tadi kita dengarkan lagu Hagi Maru daripada Atmosfera Band. Lagu yang membawa mesej supaya kita terus melangkah dengan penuh semangat. Walaupun kehidupan ada pasang surutnya, kadang-kadang kita ni rasa penat, kadang-kadang kita rasa ingin mengalah, tetapi selagi kita tidak berhenti mencuba, harapan tu insyaAllah sentiasa ada. Baik, kepada anda yang dah pun memulakan tugasan untuk hari ini, yang sedang memandu, yang bekerja di pejabat, di tapak kerja, yang sedang berniaga tu kan, ataupun menguruskan keluarga di rumah, semoga hari ini dipenuhi dengan semangat yang positif. Dan teruskan bersama Variasi Permata kerana sepanjang 6 jam bersama saya Lin Jawa, pelbagai pilihan lagu terbaik, info menarik, perkongsian santai dan teman setia anda akan mengiringi perjalanan hari ini. Baik, saya Maslina Wahab ataupun Lin Jawa, dan inilah Johor FM, Variasi Permata menyinar bersama.

0: apa lagi?
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Lagu yang rancak, lagu yang bertenaga daripada Floor 88 yang baru sahaja menghiburkan anda seketika tadi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua pendengar serta Johor FM Permata Selatan. Lina ucapkan terima kasih kerana terus memilih variasi Permata yang akan menemani anda sehingga jam 6 petang nanti. Dan tak lupa juga salam istimewa untuk ibu bapa yang sedang bersiap untuk menjemput anak-anak pulang dari sekolah. Semoga urusan anda dipermudahkan dan perjalanan sentiasa selamat. Dan juga untuk para pemandu bas serta van sekolah, teruskan memandu dengan penuh berhemah kerana setiap anak yang dibawa pulang adalah amanah yang cukup besar. Tidak dilupakan juga kepada para peniaga di sekitar kawasan sekolah, semoga rezeki anda hari ini terus dilimpahi keberkatan sambil sama-sama memastikan persekitaran yang bersih dan selamat untuk anak-anak kita. Orang selalu berkata anak-anak tidak selalu mendengar nasihat, tetapi mereka sentiasa melihat contoh. Jadi apa kata, jom kita sama-sama orang kata menjadi contoh yang baik melalui tutur kata, sikap dan tindakan, kerana didikan yang paling berkesan bermula daripada teladan orang dewasa. Baiklah, apa kata kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan dua buah lagu. Lagu yang pertama, selepas ini kita akan dengarkan daripada Avamax menerusi Kings and Queens, dan menyusul selepas itu dengan lagu Ritma dan Rima daripada Akim dan Stasi. Terus bersama Johor FM Permata Selatan, menyinar bersama Lin Jowo.

Baik, sebagai panduan kita bersama dah pun 12.45 minit tengah hari. Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama Curah FM Permata Selatan yang menyinari hari anda. Dan saya Maslina Wahab ataupun Lin Jawa terus menemani anda dalam Variasi Permata hingga jam 6 petang nanti. Okey, kebelakangan ini kita sering mendengar pelbagai isu semasa yang dikongsikan di media sosial, betul kan? Tapi sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, apa kata kita sama-sama mengamalkan budaya menyemak terlebih dahulu sesuatu maklumat sebelum berkongsi. Itu yang lebih penting. Jangan kerana terlalu pantas menekan butang kongsi, tanpa sedar kita telah menyebarkan berita yang tidak sahih ataupun mengelirukan rakan-rakan kita yang lain. Dan dalam masa yang sama juga, kita perlulah menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan perkara-perkara yang bermanfaat aja. Berkongsi kata-kata semangat, ilmu dan juga nilai-nilai positif. Dan sedikit kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin memberi harapan kepada seseorang yang sedang melalui hari-harinya yang sukar. Baik, teruskan bersama saya kerana selepas ini masih banyak lagi lagu-lagu yang menarik, info-info bermanfaat dan teman setia petang anda hanya di Jor FM Permata Selatan. Fikirlah sebelum berkata, semaklah sebelum berkongsi dan berbuat baiklah sebelum diminta. Kerana setiap tindakan yang baik akan sentiasa meninggalkan kesan yang bermakna.

Baik, diam tak diam, masa begitu pantas berlalu. Sebentar saja lagi tepat jam 1 tengah hari. Jangan ke mana-mana kerana kami akan bawakan kepada anda berita dari Bilik Berita Kuala Lumpur yang akan memuatkan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Selain itu juga berita-berita ekonomi, sukan serta pelbagai informasi semasa. Dan sejurus saja selepas itu tepat jam 1.14 minit tengah hari, kita akan sama-sama mendengarkan laungan azan Zuhur. Dan kepada umat Islam khususnya, marilah kita mengambil kesempatan untuk berhenti seketika daripada urusan harian dan menyahut seruan ilahi. Semoga segala amalan dan rezeki kita pada hari ini sentiasa diberkati. Baik, teruskan bersama Jura FM kerana selepas berita dan azan, Variasi Permata akan kembali menemani hari anda dengan lebih banyak lagu pilihan dan perkongsian menarik. Saya Maslina Wahab ataupun Lin Jowo, terima kasih atas kesetiaan anda. Jangan ke mana-mana, kekal bersama kami, Jura FM Permata Selatan. Come on, hey.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tu, hala

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih kerana terus bersama Jurai FM Permata Selatan, menerusi variasi Permata. Sebentar tadi kita telah pun mendengarkan lagu Rapuh nyanyian Opik, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahawa sebagai manusia ada waktunya kita berasa lemah, kecewa dan hilang arah. Namun di sebalik setiap ujian pasti ada ruang untuk kita kembali bangkit dengan kekuatan dan harapan yang baru. Kerapuhan bukan tanda kelemahan tetapi ruang untuk kita lebih mengenal erti kesabaran, keikhlasan dan bergantung kepada Tuhan. Semoga apa juga cabaran yang sedang kita hadapi hari ini, semoga dipermudahkan dan semoga kita sentiasa diberi ketenangan hati serta kekuatan untuk meneruskan perjalanan hidup. Baik, selepas ini kita akan dapat dengarkan rancangan Tahsin Ilmu. Kita juga ada rancangan Mekar Bahasa dan rancangan Tazkirah, semestinya eksklusif di Jurai FM Permata Selatan, menerusi variasi Permata bersama saya, Lin Jowo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian, ilmu semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor, dalam Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Permata Selatan.
2: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar Johor FM sekalian, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam Tahsin Al-Ilmu yang dibawakan eksklusif di Johor FM Permata Selatan. Saya doakan kita semua dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan. Sidang pendengar sekalian, kita berbicara mengenai hijrah dalam bentuknya yang ketiga, iaitu matin al-khuluq, iaitu akhlak peribadi yang mantap. Kita dah sebutkan sebelum ni, seorang Muslim perlu menjaga akhlaknya. Jadi apa akhlak yang perlu kita fokuskan yang utama sekali? Ada satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqo walau kana murran. Qulil haqqo walau kana murran, yang bermaksud berkatalah benar, berkatalah jujur, walau kana murran, walaupun dengan kejujuran itu murran, terasa sangat pahit, dan terasa sangat pahit. Hal ini boleh kita amalkan. Contoh dalam apa-apa kesalahan yang kita buat, kita ada buat salah kan dengan bos, dengan siapa-siapa saja, kesalahan itu. Jadi ketika mana ditanya siapa yang buat benda ni kan, kalau kita mengaku, kita berkata benar, memang akan pahit, memang akan dimarah habis-habisan contohnya. Tapi kalau kita ambil pendekatan untuk menipu, contoh saya tak tahu siapa buat, ataupun kita mula tundingkan jari pada orang lain, akhirnya dia akan menjadikan peribadi kita ni tidak mantap. Sebab kita sanggup untuk tidak berkata benar ketika mana kita sangkakan kita akan dapat marah ataupun akan dapat cacian daripada orang lain. Jadi qulil haqqa walau kana murran, berkatalah benar walaupun ianya pahit. Sidang pendengar sekalian, jadi seorang mukmin ini, satu perkara yang pantang untuk kita buat, tak boleh kita buat, iaitu berbohong. Seorang mukmin tak boleh berbohong, dia mestilah berkata benar. Ini berdasarkan satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, ada satu hadis berbunyi, qila li Rasulillah SAW, ayakunu mu'minu jabbanan? Faqala na'am. Faqila lahu, ayakunu mu'minu bakhilan? Faqala na'am. Faqila lahu, atakunu mu'min kadzaban? Faqala la. Yang bermaksud, ditanyakan kepada Rasulullah SAW satu soalan. Soalan ni panjang eh. Mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? Maksudnya mukmin ni ada tak dia ni boleh jadi pengecut? Maka Rasulullah kata mungkin. Maksudnya mukmin ni ada yang berani, ada yang pengecut. Kemudian sahabat tanya lagi, mungkinkah seorang mukmin itu bakhil? Bakhil ni maksudnya dia ni ada lebihan harta tapi dia tak nak berikan pada orang lain. Jadi bila ditanya adakah mukmin ini mungkin seorang yang bakhil, Rasulullah kata ya, mungkin, mungkin bakhil dan mungkin tak bakhil. Dan soalan ditanya lagi, mungkinkah seorang mukmin itu pembohong, penipu? Maka Rasulullah SAW menjawab tidak. Jadi maksudnya pengecut ini mungkin mukmin ada, bakhil ini mungkin ada mukmin yang bakhil, tetapi penipu, pembohong tak boleh ada pada seorang mukmin. Jadi kita kena berhati-hati dalam kata-kata kita. Pastikan semua yang kita cakap adalah perkataan yang benar-benar sahaja. Hatta, ini penting, hatta dalam bergurau pun, bila kita nak bergurau, pastikan kita tidak menipu. Sebab kadang-kadang kita perasan orang ni dia nak bagi orang ketawa tapi dia sanggup menipu. Jadi kita tak nak begitu. Sebab Nabi SAW ajar, walaupun kita bergurau, kita tetap berkata benar. Jadilah kita seorang mukmin yang benar. InsyaAllah kita akan benar dalam setiap amalan kita, InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik pada kita untuk bersikap dengan berkata benar dan menjadi seorang yang ada peribadi akhlak yang mantap. Sekian saja pertemuan kita kali ini dalam Tahsin Ahli Ilmu yang dibawakan eksklusif di Johor FM Permata Selatan.
3: Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
4: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.
5: Johor FM, bahasa jiwa bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Istilah semasa, penggoreng kering. Istilah sumber, air fryer. Maksudnya, perkakas dapur yang digunakan untuk menyediakan makanan dengan cara menyebarkan udara yang panas di keliling makanan dengan bantuan kipas mekanikal. Ayat contoh, ibu meminta ayah membelikan penggoreng kering untuk memudahkannya memasak makanan di dapur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
6: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Suatu ketika dahulu, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, di kalangan penduduk Bani Israel, ada seorang lelaki yang amat kaya, yang kekayaannya luar biasa. Dan dia ini memiliki seorang anak saudara, yang mana anak saudara ini dari segi peraturan dan undang-undang yang ada di zaman itu, dia akan dan berhak serta bakal mendapat harta pewarisan daripada pakciknya sekiranya pakciknya meninggal dunia. Namun oleh kerana anak saudaranya ini diganggu oleh syaitan, dipengaruhi oleh hawa nafsu dan ketamakan, sehingga dia tidak sabar untuk mewarisi harta kekayaan bapa saudaranya. Lalu apa yang telah dia lakukan ialah, tanpa ada perasaan belas dan kasih kepada pakciknya yang sudah berumur, dibunuh pakcik itu. Kerana dengan harapan semakin cepat pakcik itu meninggal dunia, semakin cepat dia dapat mewarisi harta. Lalu ketika itu setelah membunuh, dia merasa ketakutan, merasa terkejut. Kalaulah keluarganya mengetahui tentang perbuatannya, pasti dia akan dikecualikan daripada menerima harta pusaka. Lalu dia angkut jenazah ini, dibawa pergi ke satu tempat, pergi ke satu perkampungan, pergi ke satu penempatan, ditinggalkan di hadapan rumah seseorang. Dengan harapan penduduk di situ, empunya rumah itu, akan dituduh pula telah membunuh pakciknya. Maka keesokan paginya berlakulah huru-hara, berlakulah pertengkaran, berlakulah pergaduhan di antara penduduk tempat itu yang dituduh membunuh dengan ahli keluarga pakcik kepada anak ini, yang mana mereka menuduh penduduk di tempat itu yang membunuh. Akhirnya berlaku pertelingkahan. Diringkaskan cerita, ketika berlaku pertelingkahan tersebut, maka salah seorang daripada mereka mencadangkan, kenapa tidak kita bawa kes ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka bersetuju. Kedua-dua pihak yang bertelaga setuju. Dibawa, diangkat mayat itu, dibawa kepada Nabi Musa. Lalu dibawa Nabi Musa, Nabi Musa pun menyatakan dia akan berdoa kepada Allah, mohon agar diberikan jalan penyelesaian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar untuk menyembelih seekor lembu. Orang-orang Bani Israel terkejut. Mereka mempertikaikan perintah Allah. Pada mereka, apa logiknya? Apa hubungannya? Apa realiti yang patut diterimanya? Seorang yang telah dibunuh, kemudian untuk menyelesaikan kes bunuh ini, disuruh pula untuk menyembelih lembu. Lihat, perangai Bani Israel. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Musa AS, Atattakhidhuna huzwa, wahai Musa, adakah engkau nak menjadikan kami ini main-main, ejek-ejek? Seolah-olah begitu kata mereka. Lalu Nabi Musa kata, buat sahaja. Aku berlindung dengan Allah daripada aku ni menjadi orang yang jahil. Dengan kata lain, ini perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, hanya taat dan perintah Allah pasti akan ada penyelesaian. Lalu Bani Israel membuat dalih dengan macam-macam cara. Mereka tanya berbagai tentang ciri-ciri lembu itu. Mereka tanya tentang umur lembu kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan penuh kesabaran menerangkan, lembu itu jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Pastikan umurnya pertengahan umur pada umur lembu tersebut. Kemudian mereka tanya lagi, wahai Musa, apakah warna bagi lembu tersebut? Nabi Musa menjawab, warnanya adalah warna kuning. Warna kuning yang agak tua. Baqaratun safra'u faqi'ul launuha. Warna kuning tua warnanya menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu mereka tanya setelah umur, setelah warna, mereka tanya apa ciri lain yang ada pada lembu tersebut yang kami perlu cari, yang perlu kami dapatkan untuk kami sembelih ni, wahai Musa. Nabi Musa mohon kepada Allah. Kemudian Nabi Musa menerangkan, lembu yang patut kamu cari itu adalah lembu yang memiliki ciri di mana belum pernah digunakan untuk membajak tanah. Lembu itu belum pernah digunakan untuk mengairi tanaman-tanaman. Lembu itu mestilah langsung tidak ada kecacatan. Lembu itu mestilah tidak ada sebarang belang dan garis-garis pada badannya. Lalu mencarilah dengan penuh kesusahan Bani Israel ini sehingga mereka akhirnya mereka dapat juga berjumpa dengan lembu, seekor lembu yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan. Kemudian, lembu itu disembelih dan sebahagian daripada anggota lembu itu diperintahkan oleh Allah untuk dipukulkan kepada jenazah tadi, untuk diketukkan kepada mayat tadi. Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian daripada lembu tersebut. Kemudian, mayat yang tadi yang telah pun mati, dihidupkan oleh Allah dan dia memberitahu bahawa orang yang membunuh dia adalah anak saudaranya. Allah Ta'ala menjelaskan, كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Maksudnya, demikianlah Allah boleh berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu memahami dan mengerti. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah, perintah Allah, suruhan Allah, arahan Allah, urusan kita sebagai hamba ialah mentaatinya, bukan mempertikaikannya, bukan mengabaikannya, apalagi meragui dan mengingkarinya. Sebagai hamba Allah, tugas kita ialah mentaati perintah Allah, menjalankan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Hikmah di sebalik segala urusan yang melibatkan perintah dan larangan pasti akan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita untuk mempertikaikan, bukan urusan kita untuk mengingkari setiap satu arahan dan suruhan. Tetapi sebagai hamba Allah, marilah sama-sama kita mengambil kisah inspirasi ini, betapa ketaatan kepada Allah adalah urusan yang besar dalam kehidupan kita dan sepatutnya menjadi keutamaan dalam kita menjalani kehidupan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Najwa Latif suatu hari nanti. Baru saja menghiburkan anda pada petang ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar setia Johor FM. Apa khabar hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Baik, buat yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, kan maklumlah hari ini dapat bekerja setengah hari. Okey, yang masih bertugas di pejabat, yang sedang berniaga di pasar ataupun di kedai-kedai makan, di kedai runcit dan sebagainya, yang sedang menguruskan keluarga di rumah maupun yang sedang berehat sambil menikmati secawan kopi ataupun teh, terima kasih kerana terus memilih Johor FM sebagai teman setia anda. Dan saya Maslina Wahab ataupun Lin Jawa masih lagi bersama anda dalam Variasi Permata sehingga jam 6 petang ini. Terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan dari awal tadi, seawal jam 6 pagi hinggalah sekarang. Dan teruskan bersama saya kerana hari ini masih banyak lagi lagu-lagu terbaik, info-info menarik dan perkongsian santai untuk menceriakan hari anda. Jadi, naikkan sedikit volume radio anda, teruskan apa saja aktiviti dengan senyuman dan semoga petang ini menjadi antara petang yang paling indah buat kita semua. Terus bersama saya, Lin Jawa, menerusi Variasi Permata.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
1: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
0: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
1: Vikrede.
0: Vikrede. Vikrede.
1: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
0: Vikrede.
1: Kena gulung lagi sikit, Cik Kis.
0: Vikrede.
1: Vikrede. Rede.
0: Vikrede.
1: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
0: Boleh pun. Jual apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
1: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan. Contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta. Kalau kita translate, dia akan jadi gadi vikrede.
0: Gadi vikrede.
1: Kereta tu gadi, G-A-A-D-I.
0: Gadi,
1: gadi, yes, betul.
0: Gadi.
1: Gadi vikrede.
0: Gadi vikrede.
1: Hebat.
0: Hebat kan, pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Ya, pedikadikan mengirim.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting, tetapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur pastinya akan rasa sentiasa.

Hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Jangan kuat sangat, marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak Ji nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan, punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam brush, spun, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya brush makeup, spun makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat spun tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau, kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, spun atau brush dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Senyuman yang ikhlas, ucapan yang baik dan doa yang tulus mungkin kelihatan sederhana, namun itulah hadiah paling bernilai yang boleh kita berikan kepada orang lain. Baik, kita baru saja bersama dengan Azizi Harun dan juga Bunga dengan lagu 2020 selepas ini. Tapi kalau tadi, kita telah pun bersama dengan Hakim Rusli dan juga Aman, lagu yang bertajuk Jatuh Bangun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua pendengar serta Jura FM. Alhamdulillah, okay. Diam tak diam, kita dah pun masuk jam yang ketiga bersih siaran Farasi Permata. Dan seperti biasalah, saya Maslina Wahab ataupun Lin Jawa masih lagi setia menemani anda sehingga jam 6 petang nanti. Baik, di kesempatan ini jugalah kan, Lin nak ucapkan juga, nak merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun menghantarkan kiriman melalui 012-930-1019. Itu talian WhatsApp kita yang sudi berinteraksi melalui WhatsApp di Jura FM Permata Selatan. Salam istimewa juga untuk rakan-rakan pendengar kita. Antaranya kita ada Cik Jamal Amal, kita ada Cik Dola, Cik Adiana, Kak Ruby dan ramai lagi yang telah pun menghantarkan kiriman di 012-930-1019. Terima kasih atas kiriman, ucapan serta sokongan yang tidak pernah putus untuk Jura FM. Okay. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan terus ceria menjalani aktiviti petang ni. Janganlah pula Lin tak sebut namanya tu kecil hati idol. Janganlah macam gitu. Apapun, siapapun, walaupun namanya Lin tak sebut, tapi anda semua sentiasa berada di hati saya. Gitu kan. Baik, dan apapun, sambil-sambil kita orang kata berhibur mendengarkan Jura FM Permata Selatan melalui Variasi Permata ini, okay, Lin nak pesan, okay, sambil-sambil kita orang kata santai ni kan, apa kata kita sama-sama menjaga kebersihan di mana juga kita berada. Okay, kalau petang-petang macam ni kita dah ada plan nak pergi mengeteh kan, lepas tu dalam perjalanan nak pergi mengeteh tu, kita beli kacang rebus wah yang orang jual-jual kat tepi tu. Jadi sampah tu, buanglah sampah di tempat yang disediakan. Jadi kurangkanlah penggunaan plastik yang sekali guna tu. Gitu. Tapi kalau kita tak ada plastik pun, kita payah juga kan nak bawa barang-barang, betul? Jadi apapun, persekitaran yang bersih bukan sahaja mencerminkan sikap kita, malah menjadikan kehidupan kita lebih selesa untuk semua. Kalau kita berada dalam persekitaran yang kurang bersih, kita rasa agak tidak selesa kan, ditambah pula dengan bau-bauan, ditambah pula dengan orang kata fasiliti yang tidak menyeronokkan mata kita kan. Jadi apapun, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan di mana sahaja kita berada. Baik, teruskan bersama saya mesti Variasi Permata, sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik, perkongsian menarik dan hiburan santai yang akan menemani petang anda semestinya hanya di Jura FM Permata Selatan, menyinari bersama.
1: Let's go? Okay.

0: Cip hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
2: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Sebagai pandu kita bersama dah pun 2.31 minit petang. Okay, kita baru saja bersama dengan Fik, 3 Malam Tanpa Bintang. Baik, kita beralih seketika kepada Sukan Commonwealth 2026. Okay, berdasarkan kedudukan pungutan pingat Sukan Commonwealth Glasgow 2026 setakat Isnin 3 Ogos 2026, Australia terus mengungguli carta dengan kutipan 70 pingat emas, 45 perak dan 56 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 171 pingat. Tempat kedua pula menjadi milik England dengan 110 pingat keseluruhan, diikuti Kanada di tangga ketiga dengan 62 pingat. Baik, bagi kontinjen kita pula, Malaysia kini berada di kedudukan yang ke-10 dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa dan ia menjadikan keseluruhannya 16 pingat. Tahniah juga diucapkan kepada semua atlet negara yang telah pun berjuang penuh semangat dan mengharumkan nama Malaysia di pentas Sukan Commonwealth. Apa juga keputusan yang diraih, setiap atlet telah mempamerkan semangat juang, disiplin dan pengorbanan yang tinggi. Jadi marilah kita terus memberikan sokongan dan doa agar kontinjen negara mampu menambah kutipan pingat dalam acara-acara yang masih lagi berlangsung. Yang pastinya, kejayaan bukan hanya diukur dengan pingat yang dimenangi, tetapi juga dengan semangat untuk bangkit, berusaha dan tidak pernah berputus asa. Tahniah sekali lagi kepada semua atlet Malaysia, terus berjuang demi jalur gemilang.

sedang gunakan akal. Bila aku gunakan, kau yang menyangkal. Bagaimana nak kekal? Kau katakan cinta gunakan minda. Bila aku gunakan, kau yang tak percaya.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

sistem aplikasi MES 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
0: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Antara tajuk utama hari ini, penunggang motosikal maut dalam nahas di Kota Tinggi semalam. Polis kulai saman pemandu lori bawa penumpang secara bahaya.

membantu meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Sekian berita disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Mak ni, sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak.

0: Sendaan juga Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Dadah.

Baik, sebagai pandu kita bersama dapat 4.18 minit petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Jura FM Permata Selatan. Terima kasih kerana terus bersama saya Mas Lina Wahab ataupun Lin Jawa dalam variasi Permata yang menemani petang anda untuk hari ini. Apa juga aktiviti anda ketika ini, sama ada masih lagi di pejabat, okay, menantikan waktu untuk pulang tepat jam 4.30 minit petang nanti, ataupun berada di atas jalan raya, ataupun yang sedang berniaga, ataupun sedang meluangkan masa bersama keluarga. Semoga segala urusan dipermudahkan dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesibuk mana pun kita mengejar urusan dunia, jangan sampai terlupa meluangkan waktu untuk memenuhi panggilan daripada Yang Maha Esa. Kerana ketenangan hati bermula apabila kita mengingatinya. Baik, sebagai makluman kepada seluruh umat Islam di negeri Johor, Lin kongsikan maksudnya waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi zon 1 Pulau Awor dan Pulau Pemanggil 4.32 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.35 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.36 minit petang. Dan zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 4.39 minit petang. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk menunaikan solat pada waktu dan memperoleh keberkatan dalam setiap rezeki serta urusan harian untuk hari ini. Teruskan bersama Jura FM kerana selepas ini masih banyak lagi lagu-lagu pilihan, info menarik dan juga hiburan santai untuk menemani petang anda. Dan sekejap saja lagi kita bersama dengan ada band Pemain Cinta.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: urat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Ajarman bin Ajarinan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting, tetapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur pastinya akan rasa sentiasa cukup.
2: Johor FM. Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

Sebagai partner kita bersama dapat 4.55 minit petang dan dia nak kongsikan satu kata-kata. Ilmu menjadikan kita lebih bijaksana, manakala berita yang sahih membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat. Baik, masa ni menunjukkan hampir tepat jam 5 petang. Sebentar lagi, jangan ke mana-mana kerana kami akan bawakan berita dunia yang akan menyajikan pelbagai perkembangan terkini dari arena antarabangsa, ekonomi, sukan dan juga isu-isu semasa untuk tatapan serta makluman anda. Dan teruskan bersama Jura FM. Selepas berita dunia, Lin akan kembali menemani anda menerusi variasi permata dengan lebih banyak lagu pilihan, perkongsian menarik dan hiburan santai hingga jam 6 petang nanti. Everybody.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, penggoreng kering. Istilah sumber, air fryer. Maksudnya perkakas dapur yang digunakan untuk menyediakan makanan dengan cara menyebarkan udara yang panas di keliling makanan dengan bantuan kipas mekanikal. Ayat contoh, ibu meminta ayah membelikan penggoreng kering untuk memudahkannya memasak makanan di dapur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata Selatan.

Lagu daripada Sarah Suhairi, Nyawa dan Raga, baru saja menghiburkan anda pada petang ini. Dan kepercayaan mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina, tetapi hanya sekelip mata untuk musnah. Oleh itu, jagalah amanah walau di mana juga kita berada. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar setia Jor FM. Alhamdulillah, okay, kita dah pun berada di jam ke-6 berusia siaran variasi permata. Dan pastinya saya Mas Lina Wahab ataupun Lin Jawa masih lagi setia menemani anda sehingga penghujung rancangan ini. Baik, Lin nak kongsikan antara berita yang mendapat perhatian ketika ini. Berita apa tu? Ini berkaitan dengan seorang juruterbang warga Malaysia berusia 39 tahun yang didakwa ditahan di Jakarta selepas pihak berkuasa Indonesia menemui kira-kira 26 kilogram pil ekstasi yang dianggarkan bernilai 13.5 juta ringgit. Dan menurut laporan, individu berkenaan turut didakwa menerbangkan pesawat ketika berada di bawah pengaruh dadah dan kini berdepan tindakan mengikut undang-undang negara berkenaan. Jadi apapun perkembangan kes ini, marilah kita mengambilnya sebagai satu pengajaran. Penyalahgunaan dadah bukan sahaja memudaratkan kesihatan, malah mampu memusnahkan masa depan, kerjaya, keluarga dan kepercayaan masyarakat kepada diri kita. Jadi untuk itu, jauhilah dadah dan laporkan sebarang aktiviti penyalahgunaan kepada pihak berkuasa. Kebebasan yang sebenar bukanlah melakukan apa sahaja yang kita mahu, tetapi mampu mengawal diri daripada perkara yang membawa kemudaratan. Teruskan bersama saya Mas Lina Wahab ataupun Lin Jawa, kerana selepas ini masih ada lagi lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda hanya di Jor FM Permata Selatan, menyinar bersama Lah Ahmad Adinda.

0: Tasha, ini pagi lu tak ada jemur kain kah? Eh, lu punya muka apa pasal lain ah? Pagi-pagi lu sudah nampak hantu meh?
1: Hey, Lucy, aku macam nampak ada benda bergerak-gerak lah dalam timbunan kain di ruang tengah tu.
0: Mau panggil bomber atau APM kah? Atau mau minta tolong jiran-jiran?
1: Eh, kena hubungi mereka ke? Di timbunan pakaian tu macam-macam baju ada. Segan aku.
0: Ayah, ini macam punya hal pun lu mau malu-malu. Hidup berjiran mah, kita kena saling bantu-membantu lah. Eh, kalau lu segan, cuba ketuk itu pintu Pak Kadir depan sana.
1: Semalam mah, Pak Kadir balik kampungnya di Kedah. Ada kenduri katanya. Aduh, macam mana ni Lucy? Nak minta tolong siapa?
0: Lu punya jiran sebelah tak adakah?
1: Yang tu lagilah tak boleh diharap. Sebelum subuh, dia dah hilang. Hih, aku nak jenguk pada timbunan kain tu pun aku takut.
0: Ayah, tak baik lu cakap jiran itu macam lo. Kena ada usaha untuk pupuk semangat kejiranan mah. Sekejap mah. Lucy pun mau tengok. Ayah, banyak tinggi ya itu longgok-longgok baju. Lu sudah cek kah? Mana tahu lu punya anak pun ada dalam itu kain.
1: Eh, tak adalah Lucy. Baru saja aku alihkan dia ke dalam bilik aku tadi.
0: Habis? Apa ada dalam tu? Abang. Nak minta tolong boleh kah?
2: Sekejap. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
1: Lelaki pun lelakilah. Dah darurat dah ni. Mari sini. Dekatlah sikit. Tercengat di situ, tak nampak apa-apa. Nampak tak longgokan kain di tengah tu?
2: Eh, nampak. Ada goyang-goyang lah.
1: Ha, itulah dia masalahnya. Cepat. Nah, Luti ni. Awak pergi tolong tengok. Benda apa yang buat itu pakaian bergegar? Jangan nak belik-belik baju yang lain ya. Aku ketuk dengan beluti tu nanti.
0: Hei, Tasha. Lu lu mau minta tolong sama orang. Lu garang-garang ini macam tak boleh lah. Cuba lembut sikit mah. Iya.
2: Kakak, ini ada toy Barbie lah kakak. Tengok tangan dia ada gerak-gerak. Sudah panas lah ini patung. Kakak ada lupa kasih off kah ini patung?
1: Padanlah sebelum pergi. Pagi tadi suami Tasha ada beritahu nak buat kejutan. Lah, ini rupanya kejutan dia.
0: Banyak terima kasih ya. Lu tinggal mana? Siapa nama? Jarang nampak sini.
2: Orang panggil Murgan. Rumah tak jauh sebelah rumah itu kakak saja. Kita jiran, mesti mau tolong menolong.
1: Lah, jiran aku rupanya.
0: Kalau lu Murgan tak tolong kita tadi ya, tak tahu kita jiran lah.
2: Nama pun hidup berjiran. Muafakat kan membawa berkat.
0: Iya, betul.

Rezeki yang diberkati bukan hanya datang daripada usaha yang gigih, tetapi juga daripada kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja. Salam istimewa Lin tujukan kepada semua pemandu e-hailing yang sedang membawa penumpang ke destinasi masing-masing. Lin doakan semoga perjalanan anda lancar, sentiasa berhati-hati di jalan raya dan murah rezeki sepanjang anda bertugas. Terima kasih kerana menjadikan Johor FM Permata Selatan ini sebagai peneman setia anda sepanjang pemanduan itu. Baik, untuk abang-abang pemandu lori pula yang sedang menghantar barangan ke seluruh pelosok negara, terima kasih juga kerana menjadi antara tulang belakang ekonomi yang memastikan bekalan dan keperluan sampai kepada masyarakat. Jadi pandulah dengan cermat dan jangan lupa berehat sekiranya berasa letih. Tak dilupakan juga kepada pemandu teksi, pemandu bas ekspres dan bas sekolah, penghantar makanan serta kurier, okay? Petugas-petugas kesihatan, anggota keselamatan, pekerja-pekerja kilang, peniaga, guru-guru, kaki tangan pejabat, para petani, nelayan serta suri rumah yang sedang menjalankan tanggungjawab masing-masing. Terima kasih, terima kasih sekali lagi diucapkan atas segala usaha dan pengorbanan dalam menggerakkan kehidupan seharian kita. Walaupun juga pekerjaan anda, semoga setiap langkah dipermudahkan, setiap usaha membuahkan hasil dan setiap rezeki yang diperoleh sentiasa diberkati.

Setiap pertemuan pasti ada penghujungnya. Namun setiap kenangan yang baik akan sentiasa terpahat di hati. Alhamdulillah, tanpa kita sedari, berakhirlah sudah kebersamaan kita dalam variasi Permata untuk hari ini. Dan saya, Lin Jawa, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar setia Jura FM yang sudi meluangkan masa bersama Lin sepanjang hari ini. Bermula 12:30 hari hingga 6 petang ini. Terima kasih juga kepada anda yang telah pun menghantarkan WhatsApp, kiriman salam dan juga setia bersama Lin. Sokongan anda amat bermakna untuk kami di Jura FM. Anda ada tutur kata yang kurang sempurna atau tersilap bicara sepanjang bersiaran, Lin dengan rendah hati memohon maaf. Semoga segala perkongsian, lagu-lagu yang diputarkan serta informasi yang disampaikan hari ini memberi manfaat dan menceriakan petang anda. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Tinggalkanlah jejak yang baik di mana sahaja kita berada, kerana kebaikan itu akan sentiasa dikenang walaupun kita telah berlalu pergi. Selepas ini, jangan ke mana-mana kerana teman anda, Syamito, akan mengambil alih konti bersi Melodi Permata, membawakan lebih banyak lagu-lagu pilihan, informasi menarik dan hiburan yang pasti mencurahkan malam anda. Dan saya, Maslina Wahab ataupun Lin Jawa, mengucapkan terima kasih. Selamat petang, selamat pulang ke destinasi masing-masing dan semoga anda sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita bersama Jura FM Permata Selatan, menyinar bersama. Assalamualaikum.

0: Janganlah stres-stres. Jom dengar Johor FM.
1: Oh, sambil-sambil buat homework tu,
0: jangan lupa dengar Johor FM.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
2: Johor FM. Pontian 101.9, Parit Madirono, Sungai Pinggan, Permak.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: 101.9 Layang-Layang, Gunung Lumut, Sri Lala.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi, di mana adab kita terhadap guru-guru kita? Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata, "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras. tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka. Kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor Bahru 101.9 Pasir Gudang Kempas Bakar Batu.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad bin Abdullah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَعَنَّا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengurniakan kepada kita keyakinan dengan keimanan dan keislaman serta pengamalan dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka memulakan pada waktu pagi mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur kerana masih lagi menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur kerana masih lagi berpegang dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, bersyukur kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita selalu di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampailah akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah masih lagi kita bersiaran dalam siri Dauratul Quran. Ucapan tahniah kepada semua pendengar yang masih lagi setia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai renungan kita bersama, panduan kita bersama, bimbingan kita bersama. Mudah-mudahan Quran itu tak pernah putus dan Quran itu tak pernah ditinggalkan, bahkan semakin bertambah sayang kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri Dauratul Quran kita pada siri kali ini ingin kita sama-sama merenung. Di zaman ini ramai orang yang mengaku beriman tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Ragu tentang hukum Islam, ragu tentang Al-Quran, bahkan terkadang ragu tentang diri mereka sendiri sebagai seorang Muslim. Maka hari ini insyaAllah kita akan belajar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan dengan iman yang sebenar. Kali ini ingin kita ambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Hujurat, daripada juzuk yang ke-26, daripada ayat yang ke-15, muka surat yang ke-517. Surah Al-Hujurat, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-15, muka surat 517. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da'udhu billahi minasyaitanirrajim, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Shadaqallahul azim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang Arab Badui yang mendakwa beriman, tetapi iman mereka hanyalah di lidahnya sahaja. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menjelaskan pada ayat ini di dalam tafsir beliau Jami' Ahkam Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang membezakan antara iman yang hakiki dengan dakwaan iman yang kosong. Maknanya iman yang hakiki itu mesti disertai dengan ketiadaan keraguan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah apa itu? Thumma lam yartabu, iaitu keraguan dan apa yang dalam dan terus menerus dalam keadaan keraguan. Adapun orang mukmin yang sejati, mereka sudah pun melepasi kepada tahap yang sedemikian. Maka begitulah yang dibawakan dalam siri kali ini, ingin membawa kepada kita bahawa iman sejati itu pastinya tiada ruang untuk merasakan ragu. Sebab itu puncak iman yang dicari sebagaimana Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menulis, katanya yakin itu adalah puncak keimanan. Ia adalah ilmu yang mantap yang tidak tergugat oleh syak dan tidak tergoyah oleh was-was. Maknanya orang yang kalau mendapatkan kepada puncak keimanan, dia adalah ilmu yang sangat mantap, bahkan tak pernah tergugat dengan keraguan syak wasangka dan tidak pernah tergoyah daripada was-was. Inilah yang membezakan Muslim yang kuat dan Muslim yang lemah, bukan kepada banyaknya amal zahir, tetapi adalah kembalikan kepada kukuhnya yakin dalam hati kita. Orang yang yakin tidak mudah digoyang oleh fitnah-fitnah, apatah lagi kita pada hari ini dengan fitnah medianya, fitnah ideologi sekulernya, ataupun tekanan-tekanan daripada orang-orang yang sekeliling. Maka sebab itu kita ambil juga bagaimana cara ingin membina keyakinan seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, berkata yakin itu dibina melalui dua jalan. Yang pertama, mempelajari asas-asas akidah yang sahih, dan yang kedua, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran dan tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang dimuliakan, iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar pengakuan mulut. Iman adalah keyakinan hati yang tidak pernah tergugat. Jika hari ini kita masih datang keraguan, itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada para alim ulama. Keraguan itu ubatnya adalah ilmu dan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya iman yang kukuh dan yakin yang tidak pernah tergoyah dan digoncang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memandu kita dengan panduan yang terbaik insya-Allah. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pendengarannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kalian semuanya dengan keampunan dan kerahmatan, dan dimasukkan kita di tempat yang sangat indah dan terbaik, iaitulah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memahami tema kita, iman sejati itu tiada ruang untuk ragu. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hanya yang terbaik.

0: wajiblah ternyata segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kersakti, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan. Semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pantai, 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, penggoreng kering. Istilah sumber, air fryer. Maksudnya, perkakas dapur yang digunakan untuk menyediakan makanan dengan cara menyebarkan udara yang panas di keliling makanan dengan bantuan kipas mekanikal. Ayat contoh, ibu meminta ayah membelikan penggoreng kering untuk memudahkannya memasak makanan di dapur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
3: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi Cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gang sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Jangan kuat sangat, marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan, punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam perus, span, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya berus makeup, span makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat span tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau, kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, span atau berus dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, penggoreng kering. Istilah sumber, air fryer. Maksudnya, perkakas dapur yang digunakan untuk menyediakan makanan dengan cara menyebarkan udara yang panas di keliling makanan dengan bantuan kipas mekanikal. Ayat contoh, ibu meminta ayah membelikan penggoreng kering untuk memudahkannya memasak makanan di dapur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Anda kini dalam Zon Geng Malam.

Jor FM Permata Selatan, okey, kibarkan jalur gemilang. Okey, nama jalur gemilang ni, okey, mana ditukar nama jalur gemilang ni pada tahun 1997. Ketika itu pada hari kemerdekaan yang ke-40 negara kita. Okey, dan di mana nama jalur gemilang ini dibagi diusulkan oleh pegawai dari Jabatan Muzium Negara dan Antiquity itu Rizwan Tamin dalam satu peraduan membabitkan pihak tertentu dan berjaya menewaskan 28 cadangan, antaranya nama lain iaitu Malaysia Raya, Nusa, Mega Sakti, Saga Merah dan sebagainya. Tapi akhirnya jalur gemilang adalah nama pilihan, dan sebelum itu pada peringkat yang seterusnya juga menewaskan nama-nama lain iaitu Jalur Nusa Gemilang dan Jalur Sinar Gemilang. Dan pada tahun 1997, pada 31 Ogos ketika itu, 9 hari kemerdekaan negara kita, yang ke-40 peristiarahan Jalur Gemilang dilakukan pada jam 11.58 minit malam di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Maka sehingga kinilah namanya iaitu Jalur Gemilang. Okey, jadi itulah dia sejarah sedikit berkaitan dengan Jalur Gemilang. Baiklah, waktu dah pukul 10.15 minit malam. Macam biasa, kita nak terus sambung lagi untuk lagu pilihan yang seterusnya daripada Mas Mona JDT. Nak dengarkan lagu pilihannya, okey, iaitu lagu yang bertajuk Seperti Mati Lampu, okey. Dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Idris Ibrahim. Pula nak dengarkan lagu pilihannya, okey, daripada Iwan dengan lagu yang bertajuk Wulan. Okey, dan seterusnya kita dengarkan juga lagu daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Faris Zainal. Dengarkan lagu pilihannya daripada Aisyah dengan lagu bertajuk Cinta Beralih Arah. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengarkan Jor FM menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Semuanya dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026, dan insyaAllah saya akan terus bertemankan anda hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

soalan aku daripada Iwan dengan lagu bertajuk Bulan. Okay, 10.30 minit malam. Hai, soal malam yang mungkin baru saja dengarkan Johor FM. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam. Banyak lagi ni. Nah, lagu yang saya nak siarkan, lagu yang saya nak putarkan, lagu-lagu pilihan anda, mungkin antaranya untuk malam ini. Okay, dan terima kasih banyak yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Adik tengah santai-santai, relax kan, rehat. Yang ada mungkin baru je balik kerja, alhamdulillah, okay, sangat berserehat untuk anda. Yang ada mungkin tengah gosok baju sekolah anak, yang ada mungkin tengah tengok buku-buku anak, yang ada mungkin tengah ulang kaji adik-adik, mana sekolah agama tu kan, tengah minggu exam ni. Jadi semoga dipermudahkan, okay? Berjawab dengan baik-baik, okay? Jawab dengan jangan gopoh-gapah, perlahan-lahan baca soalan betul-betul, okay? Dan baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Fazila Jaafar dengan lagu pilihannya daripada Syasha dengan lagu bertajuk Selai Daun Setitis Embun. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Noriza pula dengan lagu pilihannya Mutiara dengan lagu juga bertajuk Mutiara. Kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Encik Idris ini dengan lagu pilihannya daripada kumpulan Chicago dengan lagu bertajuk You Are My Inspiration. Semuanya untuk anda, Johor FM, Melodi Permata.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, penggoreng kering. Istilah sumber, air fryer. Maksudnya, perkakas dapur yang digunakan untuk menyediakan makanan dengan cara menyebarkan udara yang panas di keliling makanan dengan bantuan kipas mekanikal. Ayat contoh, ibu meminta ayah membelikan penggoreng kering untuk memudahkannya memasak makanan di dapur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM,
2: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Otai Rock Tanah Air dengan semangat zaman memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Bodoh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Berhubungi RTM klik ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis, ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni dikata orang bang, apa pedulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Game Buruhan tu, Nun Alif Zain Halif.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

bersama UKIS dengan Untuk Apa. Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Game Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya? Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya? Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger Kelab Sawit Johor, Eliana Rosiliana, dia kata salam manis dan juga pahit dari Saratok Sarawak. Salam pahit juga ada ke? Hasna Hasrani dari Jerantut Pahang, Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Muhammad Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Brisa Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani Ajiran Maha Wajawali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang. Intan Han Hamid juga terus bersama-sama. Mazli Zawati Misran dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai. Tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Isya Putra Mesing Johor, kita ada Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak. Juas Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adi Abigail, Gombak, dia kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zed Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bida dari Salju, Liza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiap Wan Papapan, Amaloria, kita ada Flat Depan Noveda. Siapa lagi? Dan ramai lagi lah, eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gembro Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia ucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara Tabik Spring satu kali. Saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okay, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai je okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasih lah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains. Bawa kita ke 1:04 minit pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda. Yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai kata orang tu semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran, dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi semoga dengan itu juga KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, semua rujukan ialah kementerian luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada kementerian berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, yalah, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Kalau siapa yang tak risau, negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang beruntung, terima kasih hadir Pak In Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihad dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pampang-pampang satu kali. Fikir 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir, ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke, pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainal Ros, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohaiti Nayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni, untuk Nasional Game Berhantu, mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu, satu dunia mendengarkan. Okey, Khairul Baha, Yoh Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hiburan pelbagai rentak sehingga 1:30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih, sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya tiga-tiga penting. Terus layan, terus nunjur Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Bashki dengan tajuk lagunya Zarasa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti terus sambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor, menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembang elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari, meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos bagi 4 hari, insyaAllah. Faisal JB, semua okey ya. Faisal JB juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suena 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada you, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkula, Ahmad Jamesh, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumai Kromo, Rohayati, Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Ini pilot darat ni. Muhammad Aizi Tahrin, Rosilah Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidatina Ajira, Farah Manih, Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kamaria, Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbakar rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan yang sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan.
pengalaman itu yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah, ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allah Ya Rahman, Niki Ardilah menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dia kat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak mulakan langkah? Bila nak memulakan langkah? Buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam National Game Buruh Hantu untuk lagu-lagu kenangan. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah, pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Cik Lum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Nuras, Wan Sepawi, Azaz Noh, Mesara, ada Ayu, SP, Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifa Pineng, kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana, Tansip, Ina, Emon 86, Berita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun terus bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Syif Zaid dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Fan Berlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan, hanya beberapa kedai ya yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin, depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting, memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahidah katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Biar-biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak, dia nak berjalan Tawau, Dek Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya takkan melangkah. Saya akan
akan ada di sini kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburhantu di National FM sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Tak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan? Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini. Masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan. Yang menjadikanlah sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung, tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan kata orang tu, berunsurkan penipuan, scammer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond nombor 5, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Ida, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di Tok pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tipe-tipe lainnya jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tipe lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga terus bersama-sama. RG juga. Manisa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya tau. Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

kumpulan Aero dengan dah berpisah apa nak buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya, tanpa kita sedar dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Kebun Hantu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasus buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng berhantu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut petir hujan dan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kudim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan, di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darro sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akosti, Zabedah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau geng buruhan tu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman, kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dah 6979, Rider Jalanan, Adios, Juriana juga terus bersama-sama, Azhar juga hadir. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu, saya dah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah eh. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu ah, hui, sedang berniaga. Ada yang tengah kemas warung, berniaga burger pun. Ada yang tengah kemas kedai, nak balik hari ni bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ni. Ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Kalau seringgit tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam seringgit je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, Jimish, mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam keresahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nun Ali Zain Alif. Manusia Nasional Gian Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya. Pak Su, Tank Shell Community Lion hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Lizaz, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malak Acid, Kala Hasdin, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Iris Comel, semuanya Comel Belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya bang, Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Gian Burhantu. Okay, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa itu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat, sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang
mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan. Kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

15 fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Flybit dengan mengapa perpisahan yang kau pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan. Apakah salah kita ataupun salah dia? Apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya, supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okey, 4:03 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu, menutup tirainya dengan lagu Flybeat tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah, sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang. Matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi, tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba. Bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkonvoi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba lah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, brem, brem, brem, brem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan, tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah. Kemalangan maut. Okay, Ijal Lori, selamat pagi Ijal Lori. Ada Zailan, Norbaina, Abu Yong, Izam, Merpati Butik, Queen of Smoking kata. Ada Askit, Lina, Adam, Bakar Wali, Cik Kak Ara Frozen, Kak Zah Frozen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga telah bersama-sama. Noliana memberikan salam ya. Salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, paman-paman. Oh, mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila, Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Lagu dari persembahan Rob Kumar Ratat. Menerusi lagunya Tujuh Men Rap Dikta Here.

bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu, mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tahu. Inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen. Nasional Pagi, nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi, kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan, ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama, tau. Betul, lagu Misha Omar, tajuknya Sampai Bila. Lagu dari Kumbulan Lela, tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke, Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tul Pasar Borong. Guna memerindu. Kita ada siapa lagi? Lan Ganu, terima kasih Lan Ganu. Katanya mantap GBH. Ayah Long, ada Tensi dari ini, Abang Lori dari Sarawak ni, Black Aqua, Angahri, Pilot Darat juga, Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun bang, kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng berdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng berdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berdua tu yang bersama-sama dengan saya. Lutazwa, kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Karipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini pula lagu daripada ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilih suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Anman sendiri oleh Norisan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk hati. Cukup-cukup menangis hari ini. Ada yang kata tuala dah basah ni bang. Ni perah. Oh. Tak apalah lah pakai tuala. Ada yang habis tisu 3 kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun yang berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahir lah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemuruhan tu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng Gemuruhan tu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Gemuruhan tu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia, dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar, melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6.1 pagi. Kuala Terengganu, 5.52. Kuantan Pahang, 5.56. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru, Johor, 5.55. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis, 6.1 pagi. Ipoh Perak pula, 6.2 pagi. Johor Pulau Pinang, 6.3 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5.15 pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan. Meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang. Buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang. Alah, buat baik tu ada makna lah tu. Tak apalah, biarlah pun nak kata kan. Biar apa orang nak kata pasal kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemuruhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

Lepas tu kita bincang sikit, apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang, ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedur je? Sikitlah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah pertamanya doa, wahai Allah, kekalkan aku berubah, kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam, kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam, kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati, kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari, kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari, kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buatkan yang 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5/5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas, ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu, yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah mental health. Betul, kesihatan mental, masalah ketagihan, masalah penama dada, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu, itu masalah yang paling besar. Tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat. Gamaknya lah, wallahualam. Kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright, okay, moving forward, please ya. Itu sebenarnya semua orang, please, untuk mulai malam ni kalau belum buat, dah buat teruskan, jangan sombong. Dah buat jangan sombong. Belum buat jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun faya.

0: tekun, Allah akan selagi kita masih bernyawa bertaubat, Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solah. Imam pun selalu baca, ya Allah jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa kini, doa aku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important, hijrah yang paling penting. Sebab majority, please ya, I tahu bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat lima waktu. That is a big problem. Inna solatatanha inil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, dah buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, tak apa pesan ni, tu pun tak panjang umur dah, dah tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Tuan Abah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kapala. Kapala mereka ada batu yang banyak keras kapala. Jadi pernah buat, ya? Okey, faham ya? Gurau-gurau juga, serius. Ya? So, Tuan Abah tak cakap banyak tentang tu, topik itu. Hijrah wajib, apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan Abah tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah, betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari, jangan lupa kita kalimah thayyibah la ilaha illallah syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan, so hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqallibal qulub sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran, tukar cara berfikir. Ana inda zoni abdibi, hadis kudsi, Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zoni abdi, aku kata Allah bertindak ikut sangkaan hambaku. Therefore we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah, bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha memberi, maha melihat. Moving forward, okay, ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step, ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minit 90 minit, settle. Makan pukul 6, 7:30 anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat. Menghadap kiblat sunnah ya. Badan kita dicipta dari tanah. Jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya Allah. Berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah. Kan cantik ya. Doakan cikgu-cikgu. Survey tak apa, 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak didik. So Akib telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah, hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic, cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya Masya Allah tabarakallah jauh ya. Kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu, doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah, doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru taubah Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin, semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine kalau itu pun kita pegang ya. Orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua, yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah. Ini semua benda yang patut kita hijrah. Ya, bukan ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat. Kita boleh buat dan kita wajib buat. Step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu limatakuluna ma la tafalun kabura maqtan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore, bila taubat kita, jom kita solat taubat tiada malam. Taubat dah jatuh, wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik langkah. Ni praktikal, bukan teori, praktikal. Kena buat, ramai orang dah buat. Moving forward, ya, kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

hati. Datuk Des dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula. Bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya. Menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa. Akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia. Dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahu mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda. Bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini yang terus menjadikan kami kekal relevan. Dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datangnya lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhan tu terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja. Pagi-pagi, kelang kabut je bawa kereta kan. Kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju. Ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu janganlah tergopoh-gopoh. Tak apalah sampai ofis tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya kenapa lambat, jalan jam bos. Saya memang, maafkan saya, saya memang keluar lewat hari ni. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan. Tak ada juga, bos pun manusia, ada hati dan perasaan, ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita tu dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti? Semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ni kena sekolah, hari ni kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, Tolak cuti sendiri. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan, sempena hari Malaysia, hari kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang.
juga di premis perniagaan, di kenderaan anda. Jangan lupa kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan jalur gemilang, kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, saya nak kongsi sedikit lah mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita.

Dalam perjalanan hidup ini, kita tak pernah sunyi daripada luka. Ada kata-kata yang menghiris, ada perbuatan yang meninggalkan parut di hati. Kadang-kadang kita diam bukan bermakna kita kuat, tapi kerana kita sedang menahan sakit yang tidak terucap. Namun ketahuilah, di sebalik hati yang terluka itu, ada satu pintu yang sangat indah. Pintu yang hanya mampu dibuka oleh jiwa yang besar, iaitu pintu kemaafan. Kerana orang yang memaafkan bukan bermakna dia lemah, tetapi dia sedang menang, iaitu menang melawan nafsunya sendiri. Kita perlu tahu bahawa yang pertama, Allah suka orang yang memaafkan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud, dan orang yang menahan marah serta memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bila kita memaafkan, kita sebenarnya sedang mencari cinta Allah. Contohnya, bila seseorang mengata kita di belakang kita, kita mampu balas, tapi kita memilih untuk diam dan memaafkan. Di situlah Allah melihat dan mencintai kita. Yang kedua, memaafkan tanda kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang menang bergusti, tapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan marahnya. Memaafkan bukan kerja orang biasa, dia adalah kerja hati yang luar biasa. Contohnya, orang yang membalas dendam nampak gagah, tapi orang yang mampu berkata, tak apa, aku maafkan, sebenarnya itulah orang yang kuat. Yang ketiga, dendam boleh merosakkan hati. Dendam ni ibarat api. Kalau kita simpan, dia tidak membakar orang lain, tapi membakar diri kita sendiri. Hati jadi sempit, jiwa jadi gelisah, ibadah terasa berat. Yang contohnya, setiap kali kita teringat orang yang menyakitkan kita, hati kita jadi panas. Itulah tanda dendam sedang merosakkan kita sendiri. Yang keempat, maaf membuka pintu rahmat. Allah Maha Pengampun dan Allah suka kepada hamba-Nya yang memohon ampun. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah mengampuni kamu? Kalau kita ingin rahmat Allah turun dalam hidup kita, mulakan dengan memaafkan orang terlebih dahulu. Contohnya, kita memaafkan kesalahan orang, lalu Allah memudahkan urusan kita. Itulah rahmat Allah yang datang tanpa kita sedar. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemaaf. Lihatlah akhlak Nabi kita. Baginda disakiti, dihina, dilukai. Namun saat pembukaan kota Mekah, baginda berdiri di hadapan musuh-musuhnya dan berkata, pergilah kamu, kamu semua bebas. Tidak ada dendam, tidak ada balasan, hanya kemaafan. Contoh, kalau Nabi boleh memaafkan musuh yang menyakitinya, siapa kita untuk terus menyimpan dendam sesama saudara kita? Yang keenam, hidup kita ini singkat. Saudara sekalian, hidup kita ini terlalu pendek. Kenapa kita nak isikan dengan kebencian? Hari ini kita marah, esok mungkin kita dah tak ada. Contoh, bayangkan orang yang kita benci itu tiba-tiba meninggal dunia. Kita belum sempat memaafkan, penyesalan itu akan tinggal selamanya. Lihatlah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah disakiti oleh seseorang lelaki yang bernama Mistah. Awalnya, beliau berhenti membantu lelaki tersebut. Tapi bila turun ayat dan hendaklah mereka memaafkan, dalam surah An-Nur, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku ingin Allah mengampuni aku. Lalu beliau memaafkan dan terus membantu Mistah seperti biasa. Inilah hati orang yang beriman. Memaafkan bukan kerana manusia layak, tetapi kerana kita ingin keampunan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jika hari ini ada nama yang kita simpan dalam luka, sebutlah dalam hati, aku maafkan kerana Allah. Mungkin sukar, mungkin berat, tapi di situlah jalan menuju syurga. Kerana kita semua bukan hanya ingin memaafkan, tetapi kita sangat berharap Allah juga memaafkan kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup

0: akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah empat persiapan amal soleh sebelum kematian. Empat persiapan amal soleh sebelum kematian. Sebelum kita melihat empat perkara tersebut, marilah kita melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, maksudnya amal kebaikan yang dapat sampai kepada seorang mukmin setelah dia mati ialah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bina, rumah untuk ibnu sabil yang dia buatkan, sungai yang dia alirkan, sedekah hartanya yang dia keluarkan ketika dia sehat dan hidup. Semuanya akan sampai kepadanya setelah dia mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apabila meninggal dunianya seorang anak Adam, maka terputuslah amal-amal kebaikannya kecuali tiga perkara. Yani tiga perkara ini berjalan terus catatan amalnya. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang terus berjalan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Kita pergi dahulu kepada hadis yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi." من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Maksud dari hadis ini ialah sesiapa yang merintis, yang mencetus, yang memulakan sesuatu amal baik di dalam Islam, maka dia akan memperolehi ganjarannya kerana dia yang merintis. Dan dia juga akan memperolehi ganjaran seperti mana orang yang melakukan kebaikan itu setelah daripada dia, selepas daripadanya. Ganjaran tersebut tidak akan dikurangkan daripada mereka walau sedikit pun. Dan sesiapa yang melakukan pula keburukan, yang memulakan, yang mencetus, yang merintis perbuatan tidak baik dalam Islam, maka dia akan memperolehi dosanya. Dan dia juga dapat saham dosa orang-orang yang melakukan seperti perbuatan dia selepas daripadanya. Dosa tersebut tidak akan dikurangkan daripada mereka walau sedikit pun. Jadi daripada tiga hadis ini dapat kita perhatikan ialah kita boleh membuat kesimpulan ada empat perkara. Ada empat perkara yang mana empat perkara ini adalah perkara yang sepatutnya, yang sewajarnya dan semestinya menjadi tumpuan kita untuk kita tingkatkan, untuk kita perbanyakkan, untuk kita aktifkan, untuk kita gandakan, untuk kita perkuatkan agar mudah-mudahan ia menjadi asbab perbekalan yang baik kita setelah kematian kita. Yang pertama, amal tersebut yang dimaksudkan ialah iaitu ilmu yang bermanfaat. Kita memiliki ilmu. Ilmu yang kita miliki ini ilmu yang bermanfaat. Sekalipun mungkin kita bukan seorang guru, bukan seorang pengajar, bukan seorang ustaz, bukan seorang yang diberikan tumpuan ketika menyampaikan ilmu dan sebagainya, tetapi kita memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keakhiratan, ilmu tentang kepercayaan, ilmu tentang pegangan, ilmu tentang keimanan, ilmu tentang pelaksanaan, ilmu tentang bagaimana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun bukan kepada khalayak yang umum, apakah salah kalau kita sampaikan kepada anak kita sendiri dengan sesungguhnya siang dan malam, pagi dan petang, agar ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang bermanfaat, ia menjadi catatan yang terus-menerus akan memberikan kebaikan untuk kita setelah kematian kita. Yang kedua ialah bersedekah. Keluarkan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kita untuk kita infakkan di jalan Allah. Ke masjid, ke tanah-tanah wakaf, ke tempat-tempat yang berfaedah dan bermanfaat. Pembelian kitab yang akan dibaca, ditelaah, dihafal, dipelajari, diajarkan oleh masyarakat. Kepada mushaf Al-Quran yang akan dibaca, dihafal, dibawa di dalam solat, diulang-ulang pembacaannya oleh penghafaz-penghafaz Al-Quran. Maka sedekah yang menuju ke arah kebaikan seumpama itu, insyaAllah menjadi pahala dan bekalan amal. Yang ketiga, mempersiapkan anak-anak kita dengan aspek kesolehannya. Jangan terlalu risau anak kita tidak boleh mahir dengan sehebatnya dalam urusan duniawi semata-mata. Jangan terlalu risau. Tetapi letakkan dan urus kerisauan kita, angkatkan dan tinggikan kerisauan kita pada urusan kesolehan anak-anak kita. Bagaimana cara percakapannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana solatnya, bagaimana imannya, bagaimana akhlaknya. Kerana kesolehan anak itulah yang menjadi asbab kepada keuntungan amalan kita setelah kematian kita. Dan yang keempat ialah perbuatan-perbuatan baik yang lain yang dicontohi dan diikuti oleh orang lain. Maka ketika kita membuat kebaikan, ikhlaskan lillahi ta'ala semata-mata, bukan kerana menunjuk-nunjuk, tetapi dari segi aspek mendidik dan menunjukkan kebaikan agar boleh dicontohi oleh orang lain. Harus saja kita membuat sesuatu kebaikan di hadapan khalayak, tetapi tujuan dia lillahi ta'ala, dan tujuan dia agar perbuatan amal baik yang dilakukan itu akan dicontohi, diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang selepas daripada kita, dengan catatan mesti menjaga niatnya lillahi ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita memperbanyakkan bekalan kita. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini amat singkat, pejam dan celik. Satu masa kita akan terus terpejam dan tidak akan celik-celik lagi. Kita sudah berpindah ke alam yang berbeza. Mudah-mudahan kita memperbanyakkan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada siksaan di alam kubur maupun juga siksaan di alam akhirat di neraka Allah wal iyad billah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata.

0: Jor FM Parimata Selatan, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, Suzy dan juga Jihad temani pagi anda menerusi semen Aura Permata. Dah pukul 6.38, Jihad. Kenapa?
0: Dah masuk bulan Ogos.
1: Datuk, apa masalahnya?
0: Bendera tak pasang lagi.
1: Okey. Kenapa tak pasang?
0: Kan hari dah masuk bulan kebangsaan, kata cintakan Malaysia. Bendera tak pasang-pasang.
1: Kakak orang pandai. Lepas tu siap marah-marah lagi. Sendiri tak buat.
0: Beli saja. Ada kat rumah tu pasang. Tak pasangnya tidak.
1: Dah beli. Okey juga. Yang mengharapkan tunggu bantuan bendera.
0: Tunggu bendera free. Padahal kat kedai RM2 bersepa.
1: Kan. Ni cakap diri sendiri bukan eh?
0: Bukan. Okay. Saya memang dah beli bendera. Tapi saya nak menginspirasikan kepada anda semua supaya kita haruslah menanamkan semangat cintakan negara. Sekarang ni bukan apa tanda dia cintakan negara. Kita nak berjuang, kita bukan askar.
1: Okay.
0: Nak pergi mempertahankan negara. Dekat mana pula kita nak berperang?
1: Begitulah keadaan. Itu sebenarnya salah satu cara lah sebenarnya kita berperang sebenarnya. Tunjukkan kepada dunia yang kita semua bersatu hati.
0: Ya, betul. Saya DJ Jiha
1: dan Suzy.
0: Kami berdua akan menemani anda, menghiasi hari anda melalui segmen Aura Permata hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026 bersama dengan 20 Safar 1448 Hijriah.
1: Ya, okey. Baik, pelbagai koalisi lagu hiburan pastinya akan temani pagi anda. Di selang-selilah insyaAllah kalau ada informasi dan juga maklumat, kita akan kongsi bersama.
0: Ya, dan untuk itu kita nak dengarkan lagu ini, lagu tema HKHM 2026, Faizal Tahir, Aku Berjanji. Kita janji.
1: Janji apa?
0: Cintakan negara.
1: Janji yang tu insyaAllah akan kita kotakan. Ni yang janji pakai sama-sama pink ni.
0: Saya memang. Itu namanya orang kata apa? Chemistry. Kimia. Terus dengarkan
1: Jor FM
0: Aura Permata.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita. Bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.
2: Ya, jangan tunggu nak ada duit banyak baru nak simpan.
3: Selalu macam tu lah. Tapi sebab kalau dulu payah, sekarang ni macam kalau kata tak ada duit pun macam-macam cara kita boleh nak mengadakan
2: duit. Betul.
3: Dan dari segi ni bank yang diakui sah, maksudnya sedikit mudah lah berbanding dulu. Janji cukup syarat apa semua tu sekadar untuk 5-6 ribu tu sampai 10 ribu tu insyaAllah boleh. Cuma untuk modal yang besar tu banyaklah lagi kriteria dia.
2: Yalah, maaf. Dan sekarang ni kalau nak kita membeli belah, untuk pembelian dalam talian, dia ada yang pay later, pay later pun ada juga. Tapi okay, later tu kalau tak pay pun bahaya juga.
3: Betul juga. Itu yang paling mudah sebenarnya. Tapi takpelah, kita tak ada cerita tu macam promote pula untuk buat semua pay later.
2: Jangan begitu. Pastikan orang kata apa, sekarang ni tengok dulu nak sesuatu tu keperluan ataupun kehendak. Jangan beli ikut teka. Itulah dia.
3: Okey, baik, pagi ni kita akan bersama dalam Pantau Tak Sudah.
2: Betul.
3: Untuk jam yang ketiga nanti. Dan kalau ada perkongsian informasi, maklumat kita akan kongsikan bersama lah.
2: Sebenarnya saya sedih atas kejadian yang berlaku petang semalam di Janda Baik, apabila sebuah kereta secara tiba-tiba dihempap oleh sebuah pokok tumbang. Mengakibatkan kereta tu dinaiki oleh 5 orang, 5 sekeluarga. Suami isteri bersama 2 anaknya dan juga ada seorang abang iparnya, abang kepada isterinya. Dan 4 orang meninggal dunia di tempat kejadian, dan seorang lagi anak itu masih lagi cedera parah. Bayangkanlah, bila anak tu sedar nanti kan, dia kata dia mencari kedua ibu bapanya. Bagaimanakah cara untuk menenangkannya kan? Jadi bukan apa, saya nak bercerita, kadang-kadang kita ni berseronok. Bye bye, jumpa lagi, jumpa lagi. Nak pergi jumpa kan, nak dalam perjalanan, tiba-tiba perkara yang tak diingini berlaku.
3: Sebab itu selalu kami pesan, khususnya kepada mereka yang memandu, nak cepat macam mana pun, apabila tiba kawasan sekolah memang kena perlahan. Sebab anak-anak ni walaupun dia ajar pandang kiri pandang kanan, tidak. Bila depan sekolah nak bersama dengan
2: nampak
3: kawan dia, tiba-tiba dia alih-alih muncul depan kereta kita. Jadi kita memang kena perlahan-perlahan sangat-sangat dan perhatikan kiri kanan depan belakang. Jangan kita sibuk main telefon di hadapan sekolah. Khususnya memang dalam kenderaan memang tak boleh main handphone
2: di
3: lah.
2: Di hospital pun sama juga.
3: Ceritanya bila dalam kenderaan memang tak boleh main handphone lah. Tapi sekarang ni masalahnya apabila melibatkan kat sekolah, itu memang berlipat kali ganda kita nak kena berjaga-jaga.
2: Tambah lagi pula teknologi sekarang ni terlalu maju, semakin maju. Kalau dulu telefon bimbit cuma yang biasa, tekan-tekan nombor dan sebagainya. Sekarang ni screen touch, nampak menyala sekejap, WhatsApp masuk sekejap tu, masuk notifikasi dan sebagainya. Jadi kita kan nampak madu, apa tu, jengar-jengar telefon.
3: Dalam hati saya cakap ini mesti ada benda penting.
2: Betul.
3: Dan perlu diingatkan juga bila dia sebut tadi pasal hospital tadi kan, di hadapan sekolah, di kawasan hospital, perkara yang anda tak boleh lakukan satu lagi adalah bunyikan horn.
2: Janganlah.
3: Memang tak boleh. Dan walaupun kenapa? Sebenarnya anda rasa ada orang buat salah.
2: Tak boleh.
3: Sekolah dengan hospital tak boleh.
2: Itulah dia. Banyak dah membebel ni.
3: Tu. Kita beribu lah dulu.
2: Dengan lagu Frankie Scapita, Ulala Tropika, Johor FM,
3: Permata Selatan.

0: JFM Permata Selatan Suzi, amaran ribut petir dan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dijangka berlaku hingga pukul 9 pagi ini. Jangan tarik gebor eh.
1: Itu yang paling best tu sebenarnya. Tapi kalau perasan dari semalam membawa ke hari ni, cuaca agak panas.
0: Ya, betul.
1: Betul eh.
0: Betul dia, panas.
1: Dia macam walaupun sebenarnya mendung tapi dia panas dia rasa.
0: Betul. Dengan daerah yang dijangka akan berlaku ribut petir ataupun hujan lebat hingga pukul 9 pagi, Johor, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Ini daerah yang dijangka akan berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat sehingga pukul 9 pagi nanti. Jadi, untuk itu,
1: untuk itu jadi saya ada solution untuk saya. Besok kita konti kan? Saya tidur kat sini je lah kot.
0: Kat hujan. Sebab hujan.
1: Bukan sebab hujan, sebab ribut petir eh. Balik rumah lah. Kalau panas tadi saya tidur sini.
0: Saya harap kalau macam tu ribut petir tu tidak menjejaskan kita punya sistem panggilan telefon kita lah.
1: Itu satu
0: telefon kita.
1: Satu lagi pun perlu diakui anak-anak apabila melibatkan kawasan, kalau kat Johor Bahru, Lakin banyak pokok-pokok lama tau. Pokok-pokok lama, dan kebiasaannya bila melibatkan ribut petir ada je pokok yang tumbang. Jadi untuk itu kami sarankan sebenarnya untuk anda kalau parkir kereta tak perlu parkir di bawah pokok walaupun ianya redup. Redup sebab setiap kali ada ribut petir terutama kawasan Lakin memang ada pokok yang akan tumbang.
0: Jadi berhati-hatilah. Kalau nak parkir tu, satu kadang-kadang kena tengok atas tu banyak tak tak burung, banyak tak burung bertinggik.
1: Itu biasa.
0: Itu tak dapat dielakkan.
1: Itu biasa.
0: Yang kedua, kalau melibatkan pokok tu dah terlalu lama usianya, bimbang kalau mengempap kereta anda secara tiba-tiba, elakkanlah untuk berada di kawasan berkenaan. Jalan jauh sikit lah.
1: Ya, betul.
0: Ataupun gunakanlah perkhidmatan awam. Naik bas macam dalam
1: jom kita naik bas kita naik. daripada sini pergi bandar aje.
0: Di mana aje?
1: Naik bas je. Feel naik bas.
0: Nak tunggu kat mana?
1: Bas tak berhenti depan ni eh.
0: Bas tak berhenti depan RTM.
1: Kita ambil dekatnya Lakin. Nak parking dekat Lakin, kita pergi bandar je. Lepas tu patah balik.
0: sebab nak rasa naik bas warna pink polka dot tu.
1: Tak kisahlah kan, yang penting sebab kalau kat Johor tak perlu bayar kan, tunjuk IC je kan.
0: Tunjuk IC je.
1: Kita naik bas yang percuma lah.
0: Okay, kalau gitu esok kita continue kan. Saya lambat sikit lah datang.
1: Sebab naik bas.
0: Dari Kota Tinggi nak ke JB nak rasa lama jauh sikit.
1: Tak perlulah. Lepas konti kan boleh.
0: Tak boleh lah. Dengan yang pagi-pagi tu rasa macam mana pagi-pagi pergi kencang.
1: Kan eh? Tapi itulah. Yang mana masih lagi menggunakan perkhidmatan awam tu, tahniah lah kita ucapkan.
0: Betul, tahniah.
1: Tahniah kita ucapkan. Dan tahniah juga untuk pengusaha bas.
0: Betul.
1: Yang masih melaksanakan tanggungjawab itu, memudahkan semua kerja orang.
0: Pemandu. Pemandu bas pun sama.
1: Ya,
0: saya kadang-kadang saya Allah tabahnya lah hai kan. Memandu bas dan kesakan lalu lintas ni.
1: Saya nak apply kerja lah. Tapi bukan nak mandu bas. tadi lagi yang aku nak tebas eh. Jadi tiket.
0: Yang koyak-koyak kertas. Koyak-koyak kertas. Mari papan tu kan yang 20 sen.
1: Tapi biasanya kau nak tebas tu kebanyakannya perempuan eh.
0: Betul. Dia punya ikat kat pinggang tu.
1: Lepas tu saya nak belajar yang klepek duit tu dekat cajalah.
0: Baiklah Suzy, kontinu kita ada utama 7 pagi.
1: Dan selepas itu macam biasa berita Johor FM ada, klik tajuk berita ada, laporan trafik ada.
0: Dan kita nak teruskan hiburan di Johor FM. Kita ada Kekasih Halal Wali Band. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Aura Permata.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi Anjiliar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Jor FM Permata Selatan, jam kedua segmen Aura Permata.
1: Saya tak sabar nak berpantun.
0: Okey, 2-3 kucing berlari.
1: Mana nak sama si kucing belang?
0: Apa yang Suzy cari-cari?
1: Mereka yang berhidung belang. Oh.
0: Nak buat apa hidung belang?
1: Okey, tapi itu untuk jam yang ketiga
0: jam
1: nanti.
0: Jam yang ketiga nanti.
1: Bukanlah kita nak jual pantun pun. Tak. Ataupun bukan kita nak beli pantun.
0: Sambung aja. Sambung je. Bukan susah pun.
1: Kan? Tapi itu untuk jam yang ketiga. Jam yang kedua ni, banyak perkongsian yang nak kami kongsikan bersama dengan anda.
0: Informasi.
1: Commonwealth dah habis.
0: Commonwealth dah habis dah. 8 emas. Alhamdulillah.
1: Apa lagi kita nak kongsi eh? Nantilah.
0: Sukma bulan 16 Ogos nanti.
1: Oh, okey.
0: Baiklah Suzy, okay, kita dengar lagu je lah dulu.
1: Okay.
0: Kita nak teruskan hiburan di jam ini. Kita ada Amar Haikal Gila Bayang.

0: Ira cuba jadi aku.
1: Turut menghiburkan anda. Cuba jadi aku.
0: Tak nak.
1: Daripada Nadira.
0: Apa lagi?
1: Terus dengar.
2: Jangan lupa.

0: Jacqueline Victor Gemilang, bawa kita ke 7.21 minit pagi. Seketika saudara kita mendengarkan laporan trafik bersama dengan ASP Fazri di talian. Assalamualaikum tuan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya tuan, silakan dengan laporannya tu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Berikut merupakan laporan kemalangan jalan raya bagi 3 Ogos 2026 sehingga jam 12.30 malam. Sebanyak 293 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Johor. Daripada jumlah tersebut, satu kemalangan maut yang melibatkan dua kematian telah direkodkan di daerah Iskandar Puteri. Seterusnya, berikut keadaan trafik sekitar Johor Bahru setakat jam 7 pagi. Jalan Johor Bahru Skudai, aliran trafik dari arah Skudai menuju ke pusat bandar semakin sesak dan bergerak perlahan. Berikutan pertambahan jumlah kenderaan. Bagi membantu melancarkan perjalanan, lorong kontra dibuka dari kilometer 15 hingga kilometer 8 bermula jam 6 pagi hingga 9 pagi. Manakala aliran trafik dari pusat bandar menuju ke Skudai masih bergerak lancar. Terborai Pasir Gudang, trafik dari arah Pasir Gudang menuju ke Taman Peling bergerak perlahan namun masih terkawal. Dari arah Taman Peling mengalir ke Pasir Gudang pula, jumlah kenderaan semakin bertambah dan aliran trafik mula perlahan. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, jumlah kenderaan semakin meningkat namun trafik masih bergerak di kedua-dua arah. Tambah Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI semakin meningkat. Bagaimanapun, aliran trafik ke arah Singapura dan Malaysia masih lagi lancar. Sementara itu, dari rebuh hari EDL, semua laluan masuk ke bangunan BSI melalui jalan lingkaran dalam. EDL, Tulang Laut dan Jalan Bukit Senyum masih dilaporkan lancar bagi semua jenis kenderaan. Untuk semua pengguna jalan raya, sentiasalah memandu dengan berhemah dan berwaspada, terutama ketika aliran trafik padat serta cuaca tidak menentu. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya anda memerlukan bantuan atau ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai keadaan trafik, sila hubungi Pusat Kawalan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Jalan Johor di talian 0722129999. Saya hari laporan trafik pagi ini. Terima kasih kerana jumpa bersama Johor FM. Semoga perjalanan anda selamat dan menjalankan tugas.
0: Ya. Terima kasih kembali tuan. Assalamualaikum. Baik saudara, kita teruskan hiburan di jam ini. Johor FM,

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Gembirakan hari-hari anda bersama kami, Johor FM.

0: Radio Brita.
1: Ya, sesuai lagi klik tajuk berita ini nak dikongsikan. Malaysia sasar jadi hub inovasi bioherba di Asia. Malaysia berpotensi menjana nilai ekonomi antara 30 bilion hingga 50 bilion dalam tempoh sedekat merusi pembangunan industri herba, dengan kerajaan menyasarkan untuk menjadi hub inovasi bioherba terkemuka di Asia.
2: Okay, Fulham ikat Garcia hingga 2031, di mana Garcia menandatangani kontrak bersama dengan Fulham sehingga 2031 dengan klub Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan kontraknya selama setahun lagi.
1: Ya, sebenarnya cuaca panas bukan saja mendatangkan bahaya kepada kita manusia, tetapi ini berlaku Tokyo. Tiga ekor singa di zoo barat Tokyo mati disyaki akibat cuaca panas. Alah, kesiannya. Tiga ekor singa di sebuah zoo di Tokyo mati sejak akhir Julai disyaki akibat cuaca panas yang melampau sepanjang musim panas. Ketiga-tiga singa berkenaan adalah antara 16 ekor singa yang dipelihara di Taman Zoologi Taman di Hino, Barat Tokyo. Hewan itu dapati mengalami penyahidratan teruk dan kegagalan pelbagai organ. Sedihnya. Okay, so silakan.
2: Okay, angka korban gempa bumi di Venezuela lepasi 6,000, di mana hampir 17,000 yang cedera, manakala 1,400 orang masih hilang.
1: Ya, ini sebelum kita dengarkan lagu, Indonesia dan Thailand pada Isnin berikrar untuk terus menyokong usaha di Teraju ASEAN bagi memulihkan keamanan di Myanmar merusi kemajuan pelaksanaan konsius lima perkara merusi dialog inklusi, penghentian keganasan dan akses bantuan kemanusiaan yang lebih luas.
2: Baik, itu saja perkongsian yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda.
1: Jangan lupa sebentar lagi di jam seterusnya kita ada pantun tak sudah, sediakanlah. Senang je, sekarang ChatGPT kan ada. Apa susah? Kan? Ezan Hans dari bawah terus dengarkan
2: Johor FM, bawah mana? Yeah. Lagi